Selamat pagi wargi setia jam 7.08 menit saat sekarang ini. Apakah Anda semuanya sudah sarapan? Sudah, cina telpi. Bagus kalau begitu. Terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak dan Anda yang mendengarkan secara aktif ataupun pasif gitu ya. Anda yang dengerin tapi

dengerin aja, dengerin loh hungkul gitu, nggak kirim chat, nggak kirim salam, nggak kirim apa-apa. Iya maksudnya nggak ada milih lagu, nggak kirim chat begitu, kok kirim apa-apa gitu kesannya ya. Dan makasih pula untuk Anda yang sudah kirimin chatnya ya, yang selalu aktif ke tiap acara gitu ya, selalu nyapa atau apalah gitu. Dari Ulbimnya gak jelas gitu, kalau tidak ada ngechat mah yang disenggol gede sok lupa deh ya, tadi kumaha ya yang ngechat inget deh. Malu mah faktor E. Selamat pagi buat Kang Ades, hadir pagi hari ini. Sudahlah, cukup sarapan saja yang berat. Jangan terlalu mikir berat-berat kalau pagi-pagi seperti ini ya. Jangan bebani otak Anda dengan hal-hal yang berat. Pikiran yang ringan-ringan saja, begitu, jangan terlalu mikir yang berat-beratnya, apalagi pikiran segala keding. Orang segala dibawa-bawa lah, setekuduk Kang Ades lah. Kayak geus rada siang, geus sarapan, sarapan heula we na mas, acan mikiran berat-berat mah ya. Awari Tomnya tadi lagunya sudah lebih putarin ya. Ada Pak Al juga, selamat pagi. Assalamualaikum Teul. Waalaikumsalam Timnas Day. Yakin Timnas juara teh. Kos Abi juara di hati istriku cenah. Karena aku pejantan tangguh mencek selon sepan magening teh. Hanya tuh piraku jadi pejantan lakek. Selamat pagi Pak Al, lagunya tadi lebih sudah puterin ya.

Mbak Linda Viana Sari, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teh Ulna, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, pagi juga, kabar baik, alhamdulillah ya. Lagunya Aku Memilih Setia dari Fatin Sidgia. Oke, boleh. Meskipun diabaikan, meskipun tidak dihiraukan, meskipun tidak diinginkan, apakah Anda akan tetap memilih setia? Pertanyaan yang jawabannya membingungkan mungkin nanti ya. Salamnya dikumken saja buat semuanya, warga Sukapura, spesial buat Teh Ulna, selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Terima kasih buat Mbak Linda Octaviana Sari. Selanjutnya ada Ling-Ling juga, selamat pagi Teteh, lagunya Lost Doll, kayak Lost Amigos apa gitu, Perentos Permios ya. Lagu ini ada juga dari Vita Alpia, gak ada yang dari yang lainnya, kumaha tah. Buat Ling-Ling, selamat pagi. Dan Cerit juga selamat pagi.

selamat pagi semua pen Radio Sukapura. Oke, terhilap mau penyiar sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Lagunya bawalah aku,

Ada Repal juga, selamat pagi. Assalamualaikum, Asaka Abi Tama Eng, channel lagu Linkin Park 6. Lagu Asaka Abi naon, Asaka Abi teh. Tepupugu, ah. Ada Bibijit juga, selamat pagi. Assalamualaikum, pagi tahun aku hadir menemani teteh Ulna, cina. Lagunya Noah separuh aku biar nyupirannya gancang. Haha. Salamnya buat semuanya, spesial buat teteh Ulna yang bertugas, makasih. Sama-sama. Selamat pagi buat Bibijit sama apanya yang ada di CMC ya. Repal. Eta nu cenah nu teu ngechat, har sok rumaosan teu. Mai Cipokek selamat pagi, lagunya pengen debu-debu jalanan. Ada Norin juga, assalamualaikum pagi tete cantik, apa kabar? Waalaikumsalam, pagi juga kabar baik, alhamdulillah ya. Nyari tenggorokan aku teh. Teteh berdekan lagunya Istrimu Bukan Babumu, spesial buat para suami yang suka marah-marah sama istri. Gak boleh itu, tak baik itu. Jangan, nanti mama malah ya. Jangan dimarahin, itu istrimu bukan musuhmu. Well, ngapain atau suka marah-marah sama istri kos noto butuh we. Kini baik-baikin lagi pas lagi butuh gitu. Ih, sambungnya, norinnya kalau seperti itu. Hai, eta seenak na marah-marah cenah keur butuh dideketin deui gitu. Ih, enak aja. Sudah we marah-marahin deui we tong eleh lah pokona mama juara. Ah, hanya kan bae da ulah mata rapaseanya teu tega dosa lakina oge. Ayeuna mah ya. Buat teteh, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dilindungi terus sama Allah. Makasih teteh cantik, amin. Sama-sama buat siapa ini? Norin, selamat pagi dan terima.

ada 1599. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ini Ulpi ya. Kenalin punten, nami Abi Ulpi ya. Salam kenal pendengar baru dari Jakarta Timur. Pantesan pendengar baru belum tahu ini Teteh Ulpi nih. Selamat pagi buat warga Sukapura. Salam kenal dari Andi Long. Dikirim salamnya katanya buat Isan, Uza, Apin, Usep Tyler, Umin Tyler. Selamat beberapa pagi. Lagunya lagu Sunda itu nggak bisa wayah ke. Kalau jam segini, nggak apa-apa. Pendengar baru ya, kita kasih info aja. Kita infoin ya. Oke, firstly, my name is Ulfi, and then yang kedua di acara Halo Selamat Pagi ini kita bakal kasih lagu-lagunya, lagu dangdut, pop Indonesia dan juga pop barat ya. Lagu Sunda enggak masuk di sini. Oke, buat Andi Long, selamat pagi, selamat bergabung. Ada bibici tiap cenah cek sia bisi bari ngojay mah tidak enak badan aku. Lain dikojaykeun keur kieu mah jigana teh. Diurutan. Ada Lingling, selamat pagi Lingling. Nah, kalau lagu yang itu nggak ada tadi dicari, apalagi ya kalau lagu yang tadi yang dipilih tadi pertama ada tapi penyanyinya nggak sesuai dengan yang dipilih gitu, terus ganti aja teh sama yang ini. Lagu yang ini malah nggak ada, kumaha tuh.

Ada Pak Al, nuhun teteh laguna asli teh nginum kopi sultan lalaki sejadi laki banget galon giri panggul ayahnya tuh terus galon ditiup di kamarina ay sinam muter ku sorangan mau di panggul atau mang di gemol lawan guys kopi dia gitu berasa laki bangetnya apa namanya galon isi oge, galon isi air, coba tepok tangan udah plek langsung masuk sendiri. Nah itu baru. Ada bibijit deh, jemput tarapas ya. Kami ini riut nggak Bandungan anaknya. Jeng salaki mata tarapas ya, beda dewi atau jeng salaki mahayu-hayu aja. Tara jeng salaki mata teneng istri soleha. Tara nggak bau dah, nggak salaki. Tara gitu bau lagi. Tarapas ya, sekali nabau digesok hilap gitu tak. Ongkos merek bau 2 jam ke Madiun. 2 jam kemudian. Rumah lama hadeui ngobrol geus lami. Eh, lupa pan aku tarek baeut. Nah, dia mangakak. Eta cenah salah satu hal yang bikin aku cinta sama kamu teh sok poho ari keur baeut cenah. Cik si Ayang jah kitu. Tara abi kami majeng salaki antara pas saya. Kenapa ya ari lenjeng salaki mah bebas pas ya oke nah. Neng terek kasal gimana nurut teteh neng weh sugan mah weh kesayangan si cinta cenage. Ah sudah ah sekalah jadi rindu aku rindu sama dia. Selamat pagi semuanya wargi, untuk lagu-lagu yang sudah anda pilih nanti kita bakal cari dulu lagunya, kecuali yang kita bakal anterin lagunya, kita puterin lagunya kecuali yang lagunya nggak ada gitu, nggak kita puterin gitu ya. Sok ditunggu saja yang lagunya sudah anda pilih mah, insya Allah kalau lagunya ada nanti lebih puterin gitu. Susah amat mau ngomongnya.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Alright, sudah masuk ke menit 35 lepas pukul 7. Dan sebelumnya kita kasih info dulu untuk Anda semuanya nih. Kini sudah hadir di Radio Sukapura Salep Guci Pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya. Ada juga sabun kaya untuk wajah lebih cerah lagi, dan kopi sultan untuk menambah stamina pria. Semua produk tersebut bisa Anda beli di Radio Sukapura FM ya.

Ya, wargi setia, kembali kita ke info. Seperti kata Ulpi tadi, bakal ada info merah pagi hari ini ya. Setelah biru kita ke merah ya. Dan pelatih timnas Indonesia John Herdman belum bisa memastikan ketersediaan Ole Romani untuk menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 nanti malam. Si Ole cenah duka bakal main duka mau. Hal itu disampaikan oleh Herdman pada saat sesi jumpa pers menjelang pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUG GBK Senayan Jakarta pada hari Minggu kemarin. Kondisi Romani menjadi tanda tanya setelah penyerang Fortuna Sittard itu menjalani latihan terpisah dari rekan-rekan di Stadion Stik Jakarta.

Maaf, something interrupted. Ini teh. Naon atuh cenah. Ya. Dan pada hari yang sama ya, orang lain latihan tapi orang ini terlihat latihan menyendiri begitu. Terpisah dari rekan-rekannya. Dan saat para pemain lain mulai berlatih di lapangan, Romeni terlihat menyendiri di bangku pemain. Dan tidak lama berselang, Romeni berpindah ke tribun stadion untuk melakukan pemanasan ringan dengan didampingi salah satu staf pelatih. Herman sempat berkelakar ketika tanya mengenai kondisi Romeni yang tidak bergabung dalam latihan bersama tim. Ia menyinggung kontribusi sang pemain yang mencatatkan 4 asis saat skuad Garuda berpesta 9 gol ke gawang Bangladesh tersebut. Kata dia, ya saya pikir ketika Anda mencatatkan 4 asis dalam satu pertandingan, Anda mendapatkan perlakuan khusus, yaitu berlatih sendiri. Gitu. Jadi menurut saya itu merupakan pencapaian yang unik. Begitu kata Herman, dia teh bercanda, gitu, berkelakar gitu ya, saat disinggung soal Oler Meni yang mengikuti sesi latihan terpisah. Tetapi Herman kemudian menjelaskan Romeni masih menjalani pemeriksaan oleh tim medis meskipun pelatih asal Inggris itu tidak mengungkapkan secara terperinci masalah yang dialami oleh penyerang tersebut. Namun tidak bercanda ya, Oleh sedang menjalani pemeriksaan. Kami akan memantaunya dari hari ke hari. Kami akan kembali mengevaluasi kondisinya besok, begitu katanya. Herman pun memilih berhati-hati dan menyerahkan keputusan terkait kemungkinan Romeni tampil di final ini kepada tim medis. Ia juga belum dapat memberikan kepastian apakah sang pemain bisa diturunkan saat menghadapi Thailand pada nanti malam atau tidak, gitu ya. Jadi keputusannya akan kembali berada di tangan tim medis kami yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam memulihkan kondisi para pemain. Jadi ya kami harus menunggu dan melihat perkembangannya, begitu kata Herman. Skuad Garuda melangkah ke final dengan status juara grup A setelah mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Ada banyak buntutnya ya, kejadian setelah, tahu yang ada dimasalahkan. Kenapa Dina 2 jadi 7? Kapan ditambah 5? Indonesia mengawali kiprahnya dengan kemenangan 2-0 atas Singapura, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Sebelum menutup fase grup dengan kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh, ya. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakhiri fase grup dengan 7 poin dan selisih gol plus 9. Tetapi tim asuhan John Herman ini berhak menempati posisi teratas berkat keunggulan jumlah gol yang dicetak, yaitu 11 gol berbanding 9 milik Malaysia. Kemenangan besar atas Bangladesh ini turut diwarnai penampilan gemilang dari Michael Baker, penyerang berusia 19 tahun itu yang memborong 5 gol, sementara Oler Meni juga berkontribusi dalam urusan asis, 4 asis dia berikan. Ya. Penyelamatan oleh burung Garuda. Di detik-detik akhir ya. Dan di sisi lain, Thailand menuju ke final sebagai juara grup B, tim Gajah Perang setelah memastikan tiket ke partai puncak ini sebelum menjalani pertandingan terakhir, menyusul hasil imbang Filipina kontra Pakistan 2-2. Nah, setelah mengamankan tempat di final, Thailand menelan kekalahan 1-2 dari Filipina pada laga pamungkas fase grup ya. Dan pelatih Anthony Hudson melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran tim menjelang pertandingan melawan Indonesia. Tapi katanya ulah terkecoh, cina elehku Filipina, oke kehulah cina bisi api-api gitu.

Dan prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Thailand dalam laga final FIFA Asian Cup 2026 ini bisa kita lihat ya untuk prediksinya gitu, yang akan berlaga nanti malam di partai final FIFA Asian Cup yang akan berlangsung kick off-nya pada pukul 20 atau 21 antara jam 8 atau jam 9 malam gitu. Nah, Indonesia kemungkinan tidak akan banyak melakukan rotasi ya. Di pos penjaga gawang ada Emil Laudore berpotensi kembali dimainkan. Tapi kalau aku sih milihnya Semening Paes aja sih. Aku sih kalau aku mah gitu ya. Tapi prediksinya katanya Emil Laudore kembali akan turun dan Paes diparkir di bangku cadangan. Di lini belakang, pelatih timnas Indonesia Jerman memungkinkan tetap menurunkan skema 3 back yaitu trio Elkan Bagot, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho yang masih menjadi pilihan utama untuk menjaga kedalaman pertahanan. Semoga tidak ada yang blunder ya. Sementara itu, kuartet di lini tengah bisa dipercayakan kepada Kevin Dix, sang kapten, Calvin Verdonk, Joey Pelpesi, dan Ivar Jenner. Keempat pemain ini tampil solid ketika membantai Bangladesh 9-2 di laga sebelumnya. Trio di lini depan, wah, kemungkinan adalah diisi oleh Ragnar Oratmangun, Ole Romani, dan Michael Becker. Pada laga sebelumnya, Becker tampil gacor dengan mencatat Queen Trick, sementara Ole sejauh ini telah mencatat 4 assist dan menjadi yang terbanyak di FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, tapi khawatir ya, guys, assist no terakhir geningnya. Ditumpuk nepi ka kusut eta rambutna oleh ripuhnya nu ngagol kena tembare asis mah ripu awak ditumpuk ku sarare. Ya, dan skuad Garuda ini diprediksi kembali mengandalkan formasi 3-4-3 ya, ini belum jelas ini starting line up-nya yang mana, ini cuma prediksi aja. Kalau tadi prediksi dari mana ya? Mana teh? Mana sih?

Oh, masih dari sini, ketang dari apa ini teh? Kita kutipnya dari bola.com. Nah, ketika tadi infonya yang rilis jam berapa tadi ya? Yang pertama tadi jam ini mah tadi kemarin jam 6 sore ya. Tadi jam sabara ya tadi susunan prediksi 12 menit yang lalu, tapi ini yang terbaru yang tadi ketang. Tapi katanya ini Tom Haye bakal kembali ya. Bakal kembali bermain Profesor Haye di pertandingan nanti malam, karena sudah diizinkan untuk kembali bertanding setelah mendapatkan red card. Lah, kenapa? Bukannya red card itu harusnya 2 kali pertandingan, gak ikut main. Ya kan? Biasanya seperti itu kan? Oke, supaya tidak gagal paham, ini ada edukasi regulasi ya. Supaya Anda tidak gagal paham, inilah alasan Tom Haye bisa main di final gitu. Nah, kenapa? Bukannya kartu merah itu 2 kali gak main gitu kan ya. Nah, kabar kembali ini Tom Haye ke Squad Garuda ini di FIFA Piala final FIFA ASEAN Cup kontra Thailand Senin nanti malam ini sempat memicu perdebatan ya. Banyak yang bingung, bukannya kartu merah langsung di otomatis hukum 2 pertandingan ya? Hah? Kenapa? Kok bisa ya? Sekali kok udah kembali gitu ya. Nah, oke, supaya kita kasih apa namanya sedikit pencerahan dan pemahaman. Yang pertama itu aturan dasar FIFA ya, hukuman hanya 1 laga. Jadi berdasarkan regulasi turnamen pasal 9.4, sanksi otomatis untuk kartu merah itu baik langsung kartu merah ataupun akumulasi kartu kuning. 2 kartu kuning kan langsung dapat kartu merah begitu ya. Itu adalah skorsing 1 pertandingan saja. Dan hukuman 1 laga ini sudah lunas dijalani Tom Haye saat absen di laga kontra Bangladesh kemarin.

0: Yang kedua, ini murni pelanggaran taktis dan bukan pelanggaran berat gitu. Jadi tambahan sanksi 2 laga atau lebih itu hanya berlaku kalau pemain ini
1: biarkan aku dalam dekapanmu.
0: Kalau pemain ini melakukan kekerasan fisik berat atau tackle horror yang disengaja untuk mencederai gitu ya. Jadi dia mah sengaja yang mencederai gitu kan, beda yang sengaja dan tidak disengaja. Ibarat kayak no tulus yang no modus, beda gitu dah, ibarat gitulah kan ya, jauh oge. Jadi kalau misalkan sengaja yang mencederai ataupun serius foul play ya, itu baru berlaku ya 2 kali laga sanksinya. Nah, kasus Tom Hai versus Malaysia ini, tim pelatih konfirmasi itu murni pelanggaran taktis atau yang disebut dengan professional foul gitu ya. Demi hentikan serangan balik cepat tanpa berniat mencederai. Enggak, Tom itu tidak bermaksud untuk menyakitimu. Cuma enggak sengaja aja. Nah gitu, jadi yang ketiga, tidak ada sanksi tambahan dari komite disiplin atau komdis gitu. Jadi sampai saat ini panitia dan komdis tidak merilis memo sanksi tambahan apapun untuk gelandang Persib ini. Artinya setelah absen 1 kali, status Tom Hai ini otomatis kembali pulih dan sah. Bagaimana para saksi? Sah 100% untuk bertanding gitu. Jadi jelas ya Wargi ya, tidak ada istilah anak emas, semuanya sesuai dengan regulasi baku dari FIFA. Jadi kembalinya sang profesor jadi suntikan kekuatan besar buat lini tengah Garuda di partai puncak nanti. Jadi sudahlah, hentikan berdebat regulasi gitu. Jangankan orang luar negeri, orang yang di kita aja banyak yang bertanya, lah itu kenapa Haye kok bisa? Kan kartu merah 2 kali pertandingan, kok sekali udah bisa main gitu. Jadi iya tah alasan teh iya nya tuh ya. Jadi oke, prediksi starting line up sudah, prediksi apalagi pemain udah ya, katanya dikasih tahu main nanti udah gitu. Prediksi Romani main atau tidaknya nanti sudah gitu ya, tapi udah main. Dan apakah Indonesia akan mencetakkan sejarah besar di hari Senin ini, Wargi? Dengan menjadi juara di final FIFA Asian Cup 2026 ini? Ya, dan Timnas Indonesia ini berpeluang mencetak sejarah besar ya untuk hari ini. Tidak hanya satu, Timnas Indonesia ini berpotensi memecahkan 2 sejarah sekaligus gitu. Jadi begini Wargi, untuk hari Senin ini pukul 20 nanti malam, jam 8 nanti malam atau sekitar jam 8 atau jam 9, jam 8 lah sih gak nama ya. Timnas Indonesia ini akan menjamu Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di SUGBK ya. Meskipun secara ranking FIFA di bawah Thailand gitu ya, jadi 93 berbanding 117, Indonesia ada 117 sementara Thailand ada 93 gitu ya. Jadi Timnas Indonesia memiliki materi pemain lebih berkualitas. Ya siapa tahu kan, yang namanya bola itu gelundung sana sini. Bola itu bundar, bisa aja kemarin kalah jadi menang ya. Nah kemarin aja gitu gak disangka-sangka ya kan, kita butuh 9 gol, 7, butuh 4 gol aja asalnya. Nambah lagi jadi 5, nambah 6, nambah 7, nambah 7 tambah lagi 8, 9 kan akhir-akhirnya mah. Karena bola itu bundar, sepakan gitu kan dengan gerolong wey gitu ya. Nah banyak pemain Timnas Indonesia yang berkarir ke liga-liga top Eropa seperti halnya Kevin Dix ya. Kelvin Verdeng juga dibandingkan di skuad Thailand itu hanya ada Nicholas Mikkelsen yang berumput bersama klub Bundesliga SV Elversberg ya. Nah, kalau juara FIFA Asian Cup 2026 ini Timnas Indonesia resmi mencetak sejarah, Timnas Indonesia ini akan menjadi negara pertama yang kampiun turnamen bentukan FIFA tersebut. Dan FIFA berencana menggelar FIFA Asian Cup 4 tahun sekali, karena itu gelar terasa prestise selain karena turnamen bentukan FIFA, kejuarannya diselenggarakan 4 tahun sekali. Nah, Sejarah yang lainnya, adik kita menang atas Thailand nanti malam. Maka ranking FIFA Timnas Indonesia ini akan terdongkrak naik. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin yang lumayan besar jika menang atas Thailand nanti malam, ya. Jadi mengutip dari footballranking.com, kemenangan atas Thailand ini menghasilkan 5,85 poin tambahan di ranking FIFA. Dan tambahan angka itu akan mendongkrak perolehan poin skuad Garuda dari 1163,15 menjadi 1,169 poin gitu. Nah, situasi ini membuat ranking FIFA Timnas Indonesia melesat dari peringkat 117 ke 113 dunia. Dan posisi 113 dunia ini merupakan ranking terbaik Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Sebelumnya, posisi terbaik Indonesia menempati peringkat 110 pada Mei 2006. Oke. Okay. Dan Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix optimistis timnya meraih kemenangan atas Thailand. Ia melihat Timnas Indonesia ini memiliki apapun yang dibutuhkan untuk menjadi juara. Jadi sekarang target besar berikutnya adalah mengalahkan Thailand di final. Dan final pun menjadi pertandingan sulit. Tetapi ini hanya satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Begitu kata Kevin Dix dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia versus Thailand nanti malam. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalaupun Anda mengatakan tidak mungkin dah cenah menang melawan Thailand. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Nothing impossible gitu. Pemain kita pada jago semua. Gacor semua. Jangankan kepala gitu ya. Kepala, semua kepala bisa dia lakukan buat bikin gol. Gimana kagak gacor?

Ya, dan wargi Kapten Jai Ijaz pun memberikan dukungan untuk pertandingan nanti malam gitu ya. Dan setelah pertandingan kemarin juga yang lolos ke babak final itu ya, anak-anak semuanya, mereka video call ke sang kapten ya untuk pemberitahuan kebahagiaan mereka. Semoga suntikan semangat dari Kapten Jai Ijaz ini akan menambah gacornya kalian, wahai sekuat Garuda ya. Dan untuk satu informasi untuk kalian semuanya, for your information, bahwasanya tiket untuk Persib Day di tanggal 11 ya, hari Minggu tanggal 11 Persib akan laga kandang melawan Dewa United, ini sudah sold out dalam sekejap itu tiketnya. Ini seminggu lagi pada pertandingannya, masih seminggu lagi tiketnya sudah habis ini wargi. Mereka sok hebat gitu ya. Selamat pagi untuk semua.

di Cermat Sales sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sales sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sales, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meli di mana nya? Lah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit. Ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos jasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

98,9 FM Radio Suka Parakarang Nunggal Genah Merenah Ngerenah. Ulfina Willy di sini masih nemenin Anda semuanya, wargi masih dihalau selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Dari awal tadi sudah bergabung, sudah setia, sudah pilih lagu, sudah dengerin lagu, sudah segala macam ya pokoknya ya. Dan terima kasih juga ini buat 2525 teteh yang imut, cina ala imut. Salam kenal dari Ade Safira. Lagunya Cinta Sampai di Sini. Kirim salamnya buat Wa Agus anu nuju Kuriak. Makasih teteh, salam dari Ade Safira. Ade Safira, selamat pagi. Terima kasih ya.

Repel, selamat pagi buat Repel. Hayu atu wang opi sultan cenah kuat meren ngapute ngobededet. Ya, siga nama. Dapat ancaman pembunuhan saha atuh Mang Ole atau Mang Becker nyedulku kepala Garuda. Enggak tahu atuh, emang ada yang dapat ancaman pembunuhan? Ah, hoax atuh mah meureunan ketang terus tapi mudah-mudahan we teu nekat jelema nagih. Hek naon atuh nih gara-gara main bahasa galang ancam juga gitu. Ah. Aku ramenya segala olahraga di Paju cenah nyamain balnya tinjunya menembak. Aduh, tapi dah pasukan Garuda ada semuanya juga pasukan tempur gitunya hiji ribut ya rame pokok nama yang ningali deh pokok. Amar, sama teh setuju Martin Paes menjaga gawang nama teh. Iya, soalnya kan di dua pertandingan kemarin Martin Paes sempat Martin Paes mah clean sheet gitu ya. Teh kayak jebolan. Dan kemarin Emil Audero nya lagi suwe aja kemarin mah sempat kebobolan dua kali gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti malam mah kalaupun Emil Audero yang diturunkan semoga tidak ada fase kesuwean lagi gitu ya. Bisa menang, bisa clean sheet lah mudah-mudahan ya. Selamat pagi juga buat Mama Naila. Pagi Tete cantik, apa kabar? Pagi juga kabar baik, alhamdulillah. Sampai nongol repot teh yang lagu jangan tunggu lama-lama. Salam kesadaya Jaiter Ciseti Cipokek, semangat gas terus. Spesial Tete sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Mama Naila. Ada Jens AR, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Teh Ul, pagi juga. Request lagu-lagu yang itu tidak ada, mohon maaf ya. Salamnya buat sawarga Sukapura aja, hatur nuhun Teteh sama-sama. Dan Norin juga, selamat pagi buat Norin. Makasih Teteh lagunya, monggo, sami-sami. Ada Bibicit juga, makasih Teh Ul, nah, imut deh, imut cenah. Nuhun lagunya, mohon mangga. Imut, itu mutlak cenah. Ada Repa hidup Nadia. Jaga band saja udah dia mah. Ada Pak A, mending tong main hayam angger Persib jadi sasaran anak timnas Malaysia eleh angger Persib bawa-bawa. Ngerti deh nama tukang lalajo mengbal. Dedenya mang Pak gitu ya. Padahal kamari oge meskipun tidak ngagol kenya anu lawan Bangladesh eta asis nanti. Ragnar sabar hiji coba. Ragnar siapa? Pemain Persib kan? Iya. Ada 7252. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Teteh. Waalaikumsalam. Pagi juga Malas Setiawan. Selamat

Selamat pagi, terima kasih untuk semuanya. Ini adalah hari Senin. Ya, nanti kalau waktunya cukup kita bakal share informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Tetap di sini di Halo Selamat Pagi Wardi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mendek kesel beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: leuh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Nah, pernah ada yang request ya sama Ulpi teh perasaan udah dibahas apa belum? Belum lah asana mungkin kalaupun sudah, tapi mungkin waktu itu beliau tidak mendengarkan, jadi kita bahas lagi aja sekarang kalaupun sudah. Lupa Ulpi teh udah apa belumnya gitu. Duh, maklum tehnya faktor D ya teh. Jadi pelupa dia. Nah, Cirepang carikan info kesehatan teh Ulpi tentang apa namanya? Benjolan di bawah dagu, kenapa dan bagaimana begitu ya. Oke, benjolan di bawah dagu ini paling sering disebabkan oleh pembengkakan kelenjar getah bening akibat respon tubuh saat melawan infeksi. Dan pembengkakan kelenjar getah bening ini terjadi karena infeksi gigi atau gusi atau radang tenggorokan ataupun flu gitu. Dan benjolan ini biasanya terasa lunak dan sakit saat ditekan. Nah, kalau misalkan penyebab umumnya kan selain pembengkakan kelenjar getah bening, bisa juga karena infeksi kelenjar ludah atau batuk kelenjar ludah ataupun sialolitiasis ya, yang menyumbat saluran air liur dan memicu nyeri saat makan. Yang ketiga bisa juga itu kista atau lipoma gitu. Ini adalah merupakan benjolan jinak, merupakan kantong cairan ataupun tumpukan jaringan lemak yang umumnya tidak berbahaya dan juga bertekstur lunak. Atau benjolannya ini bukan berupa daging gitu, tapi benjolan ngajendol itu bisa juga sih adalah gondongan. Itu infeksi virus pada kelenjar ludah di sekitar rahang bawah gitu. Nah, sebagian besar benjolan bersifat jinak dan hilang sendiri wargi, tapi segera periksakan diri Anda ke dokter kalau benjolan tersebut menunjukkan tanda seperti yang pertama tidak mengecil atau bertahan lebih dari 2 minggu, yang kedua terasa sangat keras melekat pada jaringan dasar dan tidak bisa digerakkan, tegegicelkan gitu ya, tegulek-ugulekan. Kemudian yang ketiga disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas gitu, padahal makan banyak cenah gitu, botram hayu, jajan ngemil hayu kene, tapi nah kok turun berat badannya drastis banget. Nah, itu ya. Kemudian diikuti oleh demam tinggi, sesak napas atau kesulitan menelan. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini, segera periksakan diri Anda ke dokter ya. Jadi nanti Anda bisa menjelaskan gitu, ketika merasa sakit enggak, cek dokter dikitu, cos dikitu tadi tekan sakit enggak? Itu cina dokter gitu. Ulpi juga pernah ada, bukan di bawah dagu sih, kalau Ulpi mah di leher sebelah kiri gitu. Manikot kes galau, pokoknya cina diperiksa ini apa, ini benjolan gitu kan. Nah, ternyata pas diperiksa ini lipoma kata dokter gitu, lipoma cina teteh ini mah tidak apa-apa karena tidak berbahaya. Jadi kan gitu, kalau lipoma itu kalau dicablak tuh gigi celkan gitu ya, kayak ini juga gitu, kadang kecil kadang gede, nggak tahu mungkin karena jaringan lemak yang membengkak mungkin. Jadi kalau habis makan yang lemak-lemak kayak gede gitu, kadang segede kacang tanah, kadang segede kacang hijau, kadang nggak ada sama sekali, kadang cuma satu, kadang sampai tiga, ada aja yang jereng. Masih ada ini di leher sebelah kiri. Tapi nah sekarang auto dipegang kan sekarang nih benjolannya. Nah, ada cuma rata, cuma ada segede biji apa ya, kacang hijau satu itu juga. Itu ya. Jadi begitu untuk Anda yang sempat menanyakan tentang benjolan di bawah dagu, cenah kenaon itu ya. Tapi ini mah lebih ke benjolannya itu lebih ke apa ya, kayak bengkak gitu, bukan benjolan kayak kutil gitu, bukan. Ya, yang diinfokeun teh gitu. Jadi kayak lebih ke bengkak gitu. Kalau misalkan benjolannya kayak ada seperti daging gitu ya, daging yang numbuh kayak gitu, udah mending periksain aja lah langsung, soalnya ini bisi infonya nggak nyambung, soalnya yang di kalau dilihat-lihat ini kok lebih urusan benjolannya itu lebih ke kayak bengkak gitu, kayak bengkak gondongan kayak gitu kan ya, bukan yang apa benjol satu kayak gitu, bukan, nggak, udahlah mending periksa aja lah ke dokter ya. Nah, ada dari artikel mater batas begitu ya. Semoga tidak kenapa-kenapa weh gitu.
Ada Mama April di Cangkuang. Selamat pagi Mama April. Assalamualaikum, selamat pagi tetehku yang cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Can turun wae hujannya tehnya. Aduh, cenak mohon kayak masih otw cenak. Lagunya Sakit Pinggang, kirimnya buat Gang Randa. Alah, ini dipakai nama Gang atunya. Terutama buat Mama Ido, Mama Putri menuju ngagas kange masa depan anak-anak spesial TTW menuju pancen menghibur wagi Sukapura. Nuhun, sami-sami. Ada Mah Naila juga selamat pagi. Ada Repa juga pengen kamari cenah kartu merengat hayam candi parab cenah merenya. Mang Toha.

Ya Wargi, setia sampai di sini saja dulu kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dikarenakan waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Maaf juga untuk lagu yang gak sempat Wargi puterin di pagi hari ini. Semoga lain kali bisa ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah jumpa lagi lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan semoga selalu diberikan kelancaran, diberi kebahagiaan, kesehatan untuk kita semuanya. Jaga kesehatan masing-masing ya, di cuaca seperti kita udah memasuki musim pancaroba. Dan ya begitulah, jaga kesehatan masing-masing, jaga diri baik-baik, jaga kesehatannya baik-baik ya. Oke, selamat pagi semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita bareng kembali hari ini setelah kemarin. Tidak. Oke. Mengawali jumpa kita Rita Sugiyarto dalam Bunga Pengantin. Ya, mau gabung bersama kita? Silakan di 081-222-81101 di 1.

yang sudah ngetik belum masukin, atau yang ya baru pengen saja belum ngetik. Sok seperti Kim Odeng diawal sekali dengan pesanan lagunya Air Mata Bawang. Kok Air Mata Bawang ya, pokok nama ini mah apa, peribahasa Air Mata Bawang. Tidak mungkin air mata bentuknya seperti bawang, enggak. Ketika keluar air matanya itu gara-gara ada bawang yang sedang dikupas, dibersihkan. Gitu. Jadi airnya begitu mudah keluar karena tercampur awan atau gas dari bawang tersebut. Bisa jadi itu peribahasanya. Berikut 1599. Assalamualaikum pagi menjelang siang. Waalaikumsalam pagi menjelang siang. Salam kenal pendengar baru dari Jaktimur. Oh, Jakarta Timur ya. Salam kenal wargi Sukapura dari Acan bin Main. Meminta lagunya Pesta Panen pada Dikintun Kanggo Mang Uja, Usep Taylor, Umin, Isan, Tia, Abel, Apin, salam beberapa kesalahan. Ini kayak Apin doa bawahnya.

panen mele. Sementara kita dengar dulu lagu paling awal yang dipesan teman kita paling awal, Caca Andika, Air Mata Bawang.

ini di warung Bu Ni depan studio yang sudah buka, sedang melayani para langganan. Buat para langganan yang belum datang, silahkan ke warung Bu Ni sop iga sapi, soto sapi, kemudian soto ayam juga. Silahkan, sudah siap pokoknya.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Oke, buat Acan Bin Maung. Acan Bin Maung. Acan Bin Main, ya. Joget lagunya nih dia.

Aduh, Mbak Elvi Sukesi. Suaranya lain. Buni lagi sibuk ya. Kecat-kecat Buni. Lagi sibuk nih. Berikut ada encerit. Assalamualaikum, selamat siang Mang Deden, sehat selalu. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Panjang umur dan dimudahkan rezeki ayah. Lagi rezekinya, amin. Kirim salam kanggo Mang Nono Umin, Uja Akrom, Uja Akrom ya, Abel Tia, Gumwe Kasadaya Punten Hoyong lagu Nateti Haji Roma Ida Majudunya. Judi, judi. Judi merendennya. Judi. Oke, kita cari dulu ya.

Cerit siap. Lagu judinya sudah dipersiapkan. Maidan Sukasirna berikutnya. Kamanawen upak palado Maidan. Assalamualaikum, hadir Kang Den Tawis Manco. Lagunya Cinta di Kepergianmu. Tere Asadaya Wargi spesial amat yang lagi tugas. Terima kasih Maidan.

Oke, buat Mai dan ada nih lagunya Cinta di Kepergian. Berikut ada Ulung. Assalamualaikum Kang Apin. Oh, pagi manusia. Nepangkeun sim kuring Deden. Jangan ke laguna. Adu domba dikintun kanggo ka Openg Putra Jahit. Punten Kang Deden, omong.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita melekasal berang petingan nunung tu nata tepanon tiap tiap satu kerana jeng-jeng kol aida awas mah.
1: Lain panon wahai di lain rematik pongko suku gen jadi tilu
0: mana?
1: Ya hiji itu cik atau mana tekurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Agunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Ah, itu perbuatan tercela. Jangan. Jangan dilakukan. Mengadu domba istilah. Ya, pika sebelen. Ipok tapi pika sebelen sih. Sengal. Ya, kita lanjut. Dari 1195. Assalamualaikum, Kang Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangmu terkenal gelas retak di Mansur S. Boleh, sudah siap. Bikin salam kanggo sadaya wargi Setia Sukapura FM. Salam kenal di orang Cipama, orang Pamayang. Wah, ini orang Pamayang nih. Apa kabar Pamayang? Menyebutin nama dia. Yang jelas nomornya 1195. Kesananya berapa nomor lagi ya? Oke, lagunya siap. Mahanaila, assalamualaikum siang Kang Deden Teijing. Siang, siang. Bayang lagu nate cinta. Oh Citra Cinta, salam kasada Jai Tertasela. Gas terus, spesial Kang Den, sehat selalu, makasih Kang Den. Manaila, oke gas terus Manaila ya. Lagunya Citra Cinta kita cari dulu.

Citra Cinta dari Roma Irama kah? Manaila atau dari Revina kah? Ini sebenarnya Citra Cinta. Dan berikutnya dari 9386. Dulu Uja, tapi nama Dulu Uja, tapi fotonya cewek. Cewek apa cewek? Assalamualaikum, salam kenal, Mang Apin lagi. Dulu Uja, Jakarta Timur, request lagunya Rindu Purnama. Tahu dari siapa nih Rindu Purnama? Mama Apri Cangkuang atau Risdawati Apri apa nih? Apri Mejuni meren. Assalamualaikum, Mirjeng Siang, Mang Deden, Bunda Iceng, ugen lagu Namu Tiara. Kintuna kesadaya wargi Sukapura, anun juga dangguken, spesial kanggo Mang Den, Bunda, anun siaran hatur nuhun Mang Den, Bunda. Oke, Mama Apri Cangkuang nih. Ini yang minta lagunya Dul Uja Jakarta Timur. Oke, saya sampaikan ke Mang Apin ya.

di Farina Indra featuring Irwan, judulnya Mutiara. Kita lanjut lagi, masih banyak nih yang pesen teman. Joko Anaranto. Joko Anaranto, ya. Siang Kang Den, aku mau minta lagu dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Untuk siang hari ini, Roma Irama kayaknya mau akhirkan ke vokalis yang lain, ya. Perjuangan dan Doa. Ya, buat Mas Joko Anaranto, siang Kang Den, aku minta lagunya dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Kirim salam untuk Mas Ojak, Selayang, oh, yang sedang ngegenjot mesin untuk Kang Dedennya. Makasih. Oke. Okay. Joko Anaranto yang sedang ngegenjot mesin. Manipage. Oke, okay, sok lagunya siap, ya. Tapi tentunya tidak dari Roma Irama, dari yang

Ja, det där är Sonicke. Johan Lennoa. Tahu Bang Roma kenapa? Yang jelas Bang Roma sedang nyanyi nih. Bukan juga nih yang sedang nyanyi adalah Divarina Indra dan Irwan. Ya, nanti Sonic kan hadir bersama Anda. Ada Zen Air. Assalamualaikum dan waalaikumsalam Zen Air. Oke, Kangen Kumadamang, alhamdulillah sekarang sedang sehat. Abdi nambean ngiring gabung di Kang Hoyong request lagu Sendiri Saja Tasaros Malang.

ternyata sendiri saja tak saya temukan Zen ya, dari Tasa Rosmala. Barangkali lagu yang lain silakan. Lagu sendiri saja tak saya temukan Zen Air, sorry. Berikut Sindang Regina, assalamualaikum udah jeng siang Kang Deden, request lagu judulnya Radio Dangdut Eri Susan. Atunun wassalam. Yang lagi siaran saya selalu amin. Terima kasih buat Mbak Sindang Regina di Sindang.

Ujang Goni siang Kang Deden Teicing, salam kasadayana wargi Sukapura lam kenal ti Ujang orang Sukasirna Cipatujah. Opa Cipatujah utami Kang Deden sarang

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Najani sarwa-sarwa gesu raden satu te asup ken bae. Orang-orang te siga air rumah irama mah bintang atau ce. Dan ini bintang. Bintang lah. Bintang pangeling-eling.

Empong di sini. Assalamualaikum, ngiring gabung. Pendengar setia pendatang baru minta lagunya setelah jumpa pertama dari Ida Lela. Duh, saya cari dari tadi gak ketemu nih Ida Lela. Bikin tun kau sadaya pendengar Sukapura. Wassalam Nin Yayang Cikeruh. Nin Yayang Cikeruh. Lopi Kakang Buta caket. Kang Buta di Cikeruh juga ya. Temen saya. Temen. Oke, Nin Yayang Cikeruh lagunya. Lagunya kan dari Ida Lela. Saya pilihkan dari Ida Lela ya, Nin ya. Kalau lagu yang diminta oleh Nin gak ada, terus terang gak saya temukan. Ini tetangganya. Tepat ya. Ya Nin ya. Oke. Kalau ke Kang Ade Bute ya Kang Ade Bute. Salam buat dia ya.

Bibicit berikutnya siang ada Den. Aku hadir siang minta lagunya Cinta Rahasia. Salam buat semuanya aja, spesial buat ada Den bareng TIC. Mat bertugas, makasih Cik. Oke Bibi Cit. Lu yang minta lagu jomblo gak saya temukan.

Assalamualaikum Kak Deden. TKI Bandung hadir meminta lagunya dari Bang Haji Roma Irama yang judulnya 1001 macam. Lagu ini dikhususkan buat Alan dan Mang Denny di TKI Bandung yang lagi ngegerut. Hatur nuhun Kang Den. Oke. Okay.

Iya, spring berdua bersama Ida Laila. Sok pada spring berdua sama Ida Laila. Aduh, kok nama asik. Kita dengar lagunya.

Ini kata ujang goni nuhun Kang Den Laguna ibu kota na duka baka ngalaman ke ibu kota duka moanya soana abi mah san ngalaman ke ibu kota acannya sarua jeung Ice.

takut gak kebaca nanti. Assalamualaikum Kang Deden, Teh Iceng. Mugia sehat-sehat. Amin, alhamdulillah. Pendengar setia Sukapura, Tipali, Cipanyarang, nyuhunkeun lagu Nagala-gala. Ti solid. Ti sodik. Pensia ke pendengar setia Sukapura, salam satu jarum. Anu pis Teh Iceng, Kang Deden. Anu pis agen buat Ayah Gilbran Cipanyarang. Oke. Okay. Kayak lagu Nagala-gala cek. Orang pilarina kayaknya. Mana wewe kaputer Ayah Gilbran Cipanyarang.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

adalah lagu yang paling terakhir pisan dari Kamelia Malik, Perpisahan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merenang. Ngarenas. Sukapura FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali wargi. Ya. Sakuma biasa urang teh. Nanging rupina ti pusat. Teh modong hoe. Ah mangga urang lajengkeun kana acara salajengna. Acara lagu-lagu Sunda. Anu parantos dibuka ku kersana Ibu.

Ninyayang Cikeruh pangpayuna pisan ya. Assalamualaikum Wilujeng Siang. Wilujeng Siang Min. Mohonkan lagu Gapura Cinta upami aya. Ya Gapura aya di palidinya mah kapan? Upami teh aya mah talaga reumis wae. Kintun kanggo sadaya pen Sukapura spesial kanggo penyiar. Aduh atur thank you atuh mi. Ninyayang nuhun ah. Ini penyiar mana dikirim ya. Kang Adebut teh ulah nundutan wae kitulah.

Nur Mangga sok tah. Gantos disadaki ge, disadaki. Salajengna ti Gaga, Gaga. Assalamualaikum ilujeng siang Kang Deden sareng Neng Iceun. Si Baheno teh geuning. Terangan ke laguna Kamana Cintana. Tiga sentra. Pilarinya mohon. Iji deh orang auskeun milujeng siang Kang Deden nyuhunkeun laguna. Induk Purnama teh teh. Ini mah lagu dangdut meureun. Untungnya laguna Sunda ya teh. Tancrit lajeng Mang Nono Isan Uja terspesial kau Kang Deden. Saya selalu Acan bin Aun.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Berang penting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aya awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: mato.
1: Baturan datang iga.
0: Ay, ay tanang ini baturan.
1: Oh, ada uang iga. Loh? Ada suka tele jongkol itu mah. Oh, panangan uang tete. Duh, thank you, ala, thank you. Atur nuhun.
0: Sok, totong, karep ya.

0: jongen, tjokke, ja. Jepongan, jepongan, ma. Sok totong sing. Sing sawerena siata nepikin kak utah, ma. Wah, tukang gitu, ma. Orang sawaragna, toh. Sawaragna.
1: Sabentena, sabentetna, meren.
0: Tukang gitu, ma. Doakan sing samalat.
1: Salamat, gitu.
0: Sing salamat, totong. Pada resep jepong.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jel-

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Sok, cek tetong ke belakukan, belakukan sekali.
2: Encan kene tetong?
1: Encan wah, engkak ya.
2: Sok, nyangkakin kali wargi ati Jessica dina judul jalan tagak. Mangga disimkuring atau nyiceng oge kai totong sakan tenan sejam penurut mengkuru dijual leson kasadayana paturai insyaallah dinten enjing pangetu orang serandi kurang tutup kubilahi topik wal hidayah wassalamualaikum.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: என்ன மரணா யாரேனா யாரேனா சுகபுர
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air.
3: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
5: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta. Rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
6: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
5: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
4: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
7: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
8: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba, cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis, kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu, gitu lah, HP, terus ada sejenis apa di botol, kayak cairan, gitu, saya kurang.
7: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
4: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar Minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
9: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
10: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos penanganan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
11: Apa sih ini yang terbakar?
10: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kemudian tidak adanya hidran air. Total yang terdampak dua bangunan.
12: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
10: 60 petugas yang kita terjunkan.
11: Termasuk TNI Polri juga ikut?
10: TNI Polri juga. Nah.
9: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
13: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat, baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
14: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia.

0: siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
1: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
1: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
3: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
4: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas lahan drainase, dan ada keramba ikan.
3: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: لا إله إلا الله.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang petingan nulung tu, neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wain, lain teh rematik, pongko, suku geng jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: kamu gak perlu merasa sebersalah itu. Karena ini semua bukan tanggung jawab kamu. Makasih ya, udah menemenin aku ngelaluin semuanya.
1: Aku yang makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnunggal dimanapun Anda berada. Hari kelima di bulan Oktober 2026 bertepatan dengan hari Senin hari ini, alhamdulillah masih bisa bersama wargi semuanya di 98.9 FM setelah sejak hari Kamis sampai dengan Sabtu sampai dengan Ahad libur. Setere waktu tehnya, masya Allah ya. Hati-hati dengan waktu wargi, jangan tinggalkan sholat kebaikan-kebaikan yang lain, karena hari berganti hari ini sangat cepat.

Bukan hujan oleh Allah, jadi harus masih tetap bersabar. Seberapa ikhlas kita menjalani semuanya ini, ikhlas untuk Anda yang ngangkut cai gitu. Biasanya mah ngangkut cai tapi tetap ikhlas gitu. Tetap ikhlas, nyamun ikhlas gitu, karena masih tetap diberi hidup ya. Anda juga harus sehat pergi ya. Jadi jangan sampai sakit, karena tetaplah sakit itu pahit begitu ya. Dipajar behaskeun gitu. Song asong pajar behasnya. Semoga tambah-tambah kesabaran yang tengah melaksanakan aktivitas rutinitas di luar ruangan karena panas yang begitu sangat panas Hati-hati saja karena panas begitu ya. Banyak minum, jangan lupa untuk minum. Jadi tetap harus minum begitu ya. Yang duduk cantik di meja mesin jahit mah aman gitu. Karena kan kerjanya di dalam begitu. Beda mereka yang kerjanya di luar begitu ya. Kayak Dewi duduk manis di ruang siaran adem gitu, pantau ditutupan hiji ngebul kaduana panas gitu kasebrotnya. Yalah, segera turunkan hujan deh, biar kami bisa menikmati akan harumnya tanah yang terkena itu air hujan. Sok sengit tanah sekolotnya nih siliwing gitu ya. Yang tetap setia, yang masih tetap setia mendengarkan dari Sukapura, dia mengaturkan selamat siang untuk Anda. Terima kasih. Yang baru gabung juga hatur nuhun. Yang sudah ngawai, hatur nuhun banget, pakai banget ya. Karena sudah menyempatkan untuk berinteraksi bersama kita siang hari ini. Semoga lagu yang direquest ada. Adalah pun ada, tenang begitu. Baru dibuka Cinta dan Air Mata. Jadi ingat ke Sandi Afred, kenyata budak itu mang Sandi Afred. Dibela lagu iya ninya kakak gitu. Siang buat semuanya, sampai sore insya Allah kita akan bersama. Semoga tidak ada gangguan apapun. Anda di sana mendengarkan, kami di sini juga siap menemani wargi semuanya. Jadi semoga tidak ada gangguan tadi yang sudah disampaikan begitu. Jadi di awal ya, aku siom goreng aku bismillah gitu, melancar. Yang sedang nge-WA

menepinya dari Happy Asmara, Dewi hadirkan untuk Anda. Diawali tadi dengan Cinta dan Air Mata. Tentu saja lagu ini ada yang request. Selamat sore buat Mang Paal. Lagunya sudah Dewi putar untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bu, gak bisa nela bun, aman tanggal 5. Aman. Besok nanya aman tuh nasi sama karunya kan. Menepi Happy Asmara Mahrada Adam. Ini spesial buat anak genggam tangannya. Ya bun, gue udah bisa ngajaga kesehatan. Ayo nama ripu gering masuk ibu ke para rait. Wah jeruk pahit, song susu pahit. Tetangga, ya cina ku abit ya bu. Ini diregot nih. Gila. Yang pernah singgah di sini. Sungai sepainya. Susu ke pahit cenanya. Ngan ditangga, ya cina tuh diregot nih. Alhamdulillah sehat bu, dengan pegabiti saatik non laguna iya sami-sami begitu. Dihanutan atau dihanutan eh, minta pego dari kamari pargo bara apa se kumama sandi. Tekuat-kuat tengah pese kesayangnya. Panjang sambil yang siang, terima kasih sudah hadir. Ada Amar ganteng siang, bunda cantik siang, Amar ganteng eh sudah ke dokter THT belum? Gangguan telinga panan. Tawis manco lagu Mansur Rani hatur nuhun diantos. Mang Amar ganteng begini. Kepedean eh. Andri Dewo, waalaikumsalam, assalamualaikum, wilujeng santan bun, santan kang, alhamdulillah tiasa ngoping ini ibun, alhamdulillah, nuju hujan ageng di dia mabun, ih, atuh ah, nikabita, natarina panas kehujanan nyep, cunati isi, kan biasanya tuh sok jadi penyakit, no gitu, tas hujan tuh, tas panas tuh lui hujan, tanya, laguna boleh saja tining sih upami taya mah persisahwera. Dikintun gak kasarian pendengar Sukapura kok kak ibun sehat-sehat atur nuhan. Sami-sami akan. Kiara Condong sudah hampir beberapa minggu ya. Hujan terus ya. Ya Masya Allah. Mau dong eh. Kabita namanya kulunamu katanya ke Bandung. Kata teman kita juga di Banjaran hujan begitu ya. Hujan lur cenah enggak gebret euy di Banjaran mah cenah gitu. Di Bandung cetere Pak Pakus. Ya cenah. Koma di Karang we cenah. Panas sih dia cete, minta es lah cete, bangun enak, kita es goyobon, neng nyengir. Semoga hujan berkah Kang Andri Dewo. Firdaus hadir pun sok agaskeun. Duh ngucra kesang pun jika narawasan men gue goleran di apa mat pun kaci gitu. Kaci. Tapi kudu meli heula naon we kitu sabun 5.000 meli. Api weh kukurilingan gitu. Ulah kokoleran sih pajarkan ke galau anyer. Kita pencek pegawai apa mati akang damang. Akang damang gitu cek pegawai eta ya. Api weh kukurilingan geus baa suku karamulang. Selamat siang Kang Firdaus Encrit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bede ngiring tua toeri. Ah mete tunuh. Nyepuku akang dewe ge tunuh ya teh. Gancangnya maca WA. Sugahan ayah pika serion gitu nye. Aya
pi ka seureun teu aya amar nu ganteng gitu. Salam kakak bunda yang lagi tugas. Waalaikumsalam. Sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Akang doa yang sama. Tehilah pangoka sesepuh sipi sepepa pitria. Da ada Mang Nono, ada Mang Asep. Tehilah pangok barudak bangor. Aya Umin, Isan, Uza, Abel, Acan bin Ma'il, kumekas adana pen Sukapura. Lagunya Tanda Merah dari Evita Malabon. Ya nanti dicariin akang Bali. CS teteh di ditu di CP Pitria lo bate. Lihat gaji nak itu teh. Selamat siang Tri, terima kasih lagunya nunggu giliran deh. Kang Ade hadir bun, saking ku panas dah RG pun nyerah.

Oke. Rada tengerti ya teh ya. Hadir bun saking kupanasna daer ge pun nyerah. Ke ngacung rada ngacung naon air ge teh Kang. Wilijeng siang kakang eta teh jadi poho deui ngaranna Kang Ades di Jakarta. Selamat siang.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: التي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil, bila marah kemarahannya tidak keluar dari kebenaran, dan bila berpuasa tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahibul Uqul.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Wargi, adzan asar dulu, tadi agak kelewat, harusnya pukul 14.38, baru Dewi Puter pukul 14.40. Daripada kita lupa untuk mengingatkan kita untuk sholat, jadi biarkan sedikit rada agak keteteran. Nama kebiasaan jam 3.10 menit, ini jam 2 kurang separapat geus ada. Yang jelas selamat menjalankan salat asar saat sekarang, semoga amal ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Selamat sore, dan kita akan lanjutkan dulu, kita akan tuntaskan baca WA, sementara lagu-lagu yang tersaji akan Dewi hadirkan. Kita juga harus kacai gitu, tapi nanti ya, sebentar lagi Dewi baca WA-nya.

Sudah pukul 14.50. Kita lanjut lagi yang baru bergabung selama sore. Kang Ades, Nuka Panasan, Wilujeng Siang. Ada 1599. Selamat sore, selamat siang. Siang Mbak Dewi, request lagu Mengejar Badai. Lagu ini dikirim buat Aisan, Ucrit, Mang Nono, Umin, Uja, Apin yang sedang beberod ya. Selamat loyaki buat Doyot Abret. Salam kenal teteh dari Acan bin Maun dari Jaktim. Tadi Sukapura sukses mengudara. Amin. Kembali salam kenal kanggo untuk Mang Acan, Acan bin Maun. Maun dari Jakarta nih. Sapiri Umpi nu dikirim lo ge urang inye. Tambah kontak ya. Siapa namanya barusan? Mang Acan bin Maun. Nah, dia jadi Andi.

ditulis Acan bin Ma'un di Jaktim begitu. Iya. Yeah. Itu ya, yang benar. Selamat siang untuk Anda Putra RR. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kota Akang. Ada Bojan di CBO. Laguna Bu Oma dari tamu. Deritaku dari tamunya. Oh derita dari tamu. Dari tamu. Hirup kene emang Bojan nih. Bojan sehat tuh. Bani Iban selamat sore, sehat mun alhamdulillah samulihna. Ya Allah iratu badai hujan teh tos ripuh tuur ngangku tancai. Tos damata langsung ngangku tancai bun ripuh. Tapi alhamdulillah nanti bunda gaduh pemajikan teh bager. Tos abi ngangku tancai teh bun pemajikan teh sok kebat muruhan ya. Sok kebat muruhan bun. Kebat we iba kabi teh. Gel atuh ieu deui ngangkut deui. Ngangkut deui etenye aye Mang Bani Iban. Selamat sore Mang Bani Iban. Ada Pak A lagi nyebun usum haldoma uuh lalai badot ngegerantung. Kesa kedeng di usum hujan lalai badot ngegerantung gerabun ya. Alias poe sempak. Ngebutut kekala luar usum hujan ngegerasoknya. Pak A selamat sore. Teh Ucu Jayuter sudah ke air belum? Biasa nasok dur cong etama ya. Waalaikumsalam Teh Ucu sore Laguna Darindu. Salam buat semua warga Cipariuk spesial Ubunku tercinta. Moga sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu di setiap langkah selalu. Amin selalu. Hatur nuhun Teh Ucu, doa yang sama buat Anda ya. Kang Andri Dewo ya udah ada ya. Alhamdulillah ngadinten tiap tabu dua sok ngajadwal hujan webun nganti lohorna panas mentereng haredang. Jalan utadina panas kehujanan kot semua langsung ngebul hangit cene. Bau tanahnya kang. Selamat sore buat Andri Dewo. Mahani can gak dibaca ngesatur nuhun. Tadi ta laguna yang lain nyari Andri Dewo lagunya tidak ada begitu ya. Penjeng siang bunda sayangku cintaku kumaha damang alhamdulillah sehat. Lagunya doa suci Imam Is Arifin panas bun di dieu mah ampun ya. Kahoyong mah enjing tong panas ting soalnya beda istisko enjing teh ya. Salam kakak bubun, waalaikumsalam sekeluarga. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dikambilkan urusannya, dan dimudahkan dipastikan sehat salamina. Amin. Memohani doa yang sama buat Anda. Lagu nanti hela, we anak karena diputar, karena dibaca. Atuh nuhun laguna bunda katam pipisan. Ya mama ini, sami, sami, ya. Tak mudah-mudahan ada itu abdolnya kalau sholat istiqo itu memang di satu di lapangan kedua lagi pas panas-panasnya begitu ya. Jadi kene panas ada sarua usum ya. Mas sore bun sehat atau kangen cenaya hujan-hujan di Karang bun Kalimantan hujan terus lagu nama debu-debu jalanan saja. Wah ini mah di Kalimantan begitu kayak sana minai teh ya. Oh Kang Kisara ya nanti diganti deh Mang Usmana kok Kisara ya. Tuh yang lagu mah cenuh kudu ke Kalimantan deh. Kalimantan hujan terus Karang Nunggal panas terus Kang Sehat Kang Kisara jauh-jauh teuing umara teh jeung ka Kalimantan atunya. Didinya we nu ilahar Bandung atau Jakarta, Bandung, Jakarta gitu. Yang mah ber teh ka Kalimantan. Cur ge keur ngaduk. Ngaduk Mas.
Lejeng siang, selamat siang untuk Kang Kisara di Kalimantan. Terima kasih. Iya nih Karang Nungga masih terus panas Kang. Jadi lamun hayang hujan teh lamun teh ka Bandung ke Kalimantan gitu. Rasa geus garing segala garingnya. Suku garing, bibir garing. Duit garingnya. Bibici selamat sore ubunyi mah karedang muni oya hoyong buka-bukaan nih muni oyong buka-bukaan buka aja lagunya ingin meluk dirimu spesial ubun aternahan ya bibi selamat sore terima kasih udah asar sore dulu sudah sore asar dulu beberapa lagu yang anda request akan Dewi hadirkan untuk anda dulu ya. Mari kita sama-sama kacai. Cahina ewe senabun tayamu matinya ulese.

tayamum atunya, tapi kadang ai kira-kira masih kena ayat saya mah rada dijug-jug mah ya enggak boleh tayamum begitunya. Mangkus jahit hirup kene gitu. Serasi mangkus jahit ya. Tare mangkus jahit kira kaca ya tengah. Aik tapalkan spanduknya dirinya tak sedang sholat. Ya cek dewi kudu pakai korek saya tapi nan buteng na burete gitu.

Pukul 15.30 deh balik lagi ya. Anda kacai sim gorengnya ra kacai gitu. Mandiola. Tapi panas-panas kini mandi kayaknya enggak jadi deh ah. Sok fit kena sirah mending teman di salat we gitu ya. Kita lanjut nanti ya. Jadi pastikan untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura untuk semua.

0: bibir naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Ada rindu.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Ada yang lupa lagunya belum keputar, tinggal kasih info ke Dewi ya. Karena Dewi hanya menemukan lagu-lagu itu yang Anda request. Semoga tidak salah. Putra RR tidak minta Seri dulu. Sana sapa Seri lah buan. Seri gangungku gue ada nama mesin jahit nih. Kita balik lagi wargi, semoga kita semuanya sudah melaksanakan kewajiban 5 waktu. Kita bersama kembali sampai pukul 17 nanti ya. Bibi Cit, alhamdulillah bun masih aman. Caima, alhamdulillah. Kisara yang ngajaran juga batur bun nyium host pramugari bun jana. Nyium host pramugari. Nyium heos pramugari. Oke teh. Kitunya manggil Sarapurnama bisa salah.

Kayak bisa salah ya tanya gitu di Kalimantan. Mana kali nanti kalau kontak barunya Dewi itu dulu deh. Selamat sore untuk Anda ya, betul Kalimantan.

Tak di etan lah, ditulis lah gitu. Aman enak. Andre Dewo nanawan dan eta eta nawan walaguna katam pipisan ya sami-sami. Belinda, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore pun apa kabar? Sore, kabar kita baik ya. Lagunya Mata Hati, Dahlia. Salam buat semuanya aja yang lagi nyimak. Spesial Bunda Matugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Terima kasih kembali. Doa yang sama buat Belinda. Baru akan Dewi cari laguna nanti ya. Ucu jahiter hanupis laguna pun ya hanupis tu rada dikahanapkan bongan esok cur durcong teh ucu. Kekuma lamun kereta hiat joget gitu. Kuma kereta hiat joget gitu teh ucu teh. Bibi Cita nupis lagunya sehingga gentosan kono langkung-langkung buan amin doakan ya sing sehat lah. Hadir bun kok telat bun karek ayo ya kia nah unita nanya saha. Laguan kuroma sumbangan oke bun diantos nyakase pak nyakase pak dengan TK efek make pake kasepak pakuin kemana we batur gesti subuh ya kakara ayah ini sudah hadir nanti dicari dulu lagunya.

Rere, Reina mah nungguan toko bun pindah profesi ngajahit mah insomnia. Sesare acan bebenangan kepikiran jadi wetu tiba. Pindah profesi ngajahit insomnia acan bebenangan kepikiran jadi wetu tiba sare. Dedeh teing karunya sakeketang apapun yang Anda kerjakan Dewi doain semuanya lancar menghasilkan uang gitulah intinya ada duit teh duit deh nya nyata.

Padahal bari nungguan toko teh bari ngejahit tuh. Ame naon ame dua kaitan kapi gawe. Sok cobaan kakak gara-gara ngaput punten.

Bibicit pun aya bancet di ruangan beda esra bancet pan mengundang hujan itu teh nada dering WA itu teh beda tiba esra bangkong esra bancet cerucuk bibicit teh. Sarwa tuh bancet yang bangkong kok gila sok we awi cicit. Rundes itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mbak Dewi yang cantik. Sore, duh yang disebut cantik karena pede. Salam kenal Uja di Jaktim. Wah, orang mana nggak so Jaktim deh. Tah, kekok. Salam kenal Uja dari Jaktim. Request lagu Egois Lesti. Salam buat Acan bin Main, Encrit Umin, Doyok, Abret, Apin, Ihsan. Hoyong salam kenal kabarudak rantau dari Jaktim menuju milarian dolar. Salam kenal Teh. Salam kena teh baru dak rantau dari Jaktim menuju milarian dolar. Isu ganti teh bareuki karena dolar rewek bareuki. Wilujeng sonten ngauka Uja di Jakarta Timur. Jadi semakin banyak orang yang lagi mendengarkan kita di streaming ya. Jadi sebaiknya nggak satu bibicit. Karuan sih saya. Jadi kalau sudah mendengarkan streaming ada baiknya nggak data dulu boleh ya. Dia minta tolong nggak data diri begitu. Sama profesinya ini sangat berpengaruh buat kita begitu Akang ya, Akang Uja, Akang Sahadi tadi itu orang Jaktim nih. Kembali salam kenal untuk Anda, lagunya nanti ditunggu ya. Pak Kuin Sugante goreng suike mabun Malaysia. Tapi kan ada darinya beda tiba tur. Kamari kan kemana dewanya Dewi teh? Oh itu tuh di mana itu ya? Ngawe ate pas kere WA-an sama pun Adi kan mau nikahan gitu. Jadi hayo WA-an. Ganeng orang kok ini di bimbang seri baru itu dibuka apa itu daerah nengan kok gerila ingat goreng suike sekuen Wiwi cita suka naya bancet pun ada dering WA-nya ada dering Putra RR maka Uber bun sok aya nu COD. Ate anu di Jakti mana bun? Ate Uje yang ini mah. Mang Uja bukan Ate. Terus tadi yang di Jaktim teh yang mana lagi ya? Oh Acan, ta Acan di Jaktim begitu. Udah nanyakan ke saya, aku udah nyekrol ke bawah. Abis juga ayana di Jaktim, Jaktim Keramat Jati, Jalan Tengah. Tah, sah, kan orang Jaktim, tah, sok, ngariung kadinya, Peri ngobrol, ngobdut kadinya, di mana? Banyak yang dengar di sono begitu ya, Kang Butar RR begitu.

Ada Mamah Nur, sore bundaku sayangku cintaku cantikku. Di borongku sorangan, request lagu lah bun ya. Ya hayang si kecil aja nah. Dari Rita Sugiharto ya, Dewi cari nanti dulu ya Mamah Nur ya. Selamat sore Mamah Nur, terima kasih. Andi Dewo asa nujukeun ngalah belut dikirang eta cara bangkong bancet. Yang wajah dua pilihan ialah menawi benang kewangi apa iraha begitu. Dia mau infoin final begitu ya timnas tapi lo bawa WA itu teh jadi. Sakaburun ya putra nanti dicariin ya untuk anda ya. Encrit bun Uja Acan bin Maun itu satu atap katanya tuh. Cek mang encrit cenah Kang Eta Kang Saha. Kang Putra RR satu atap Eta teh Uja Acan bin Maun Eta teh satu atap bukan dua atap. Cuma oi ngalat saya ngekoak di sadar dengan rancatan sinaplok. Ayo berdua sore awe asyum goreng dari kekok. Oi ngulik ngalat saya ngekoak di sadar dengan rancatan. Singihannya bayangan ngihan karena panonan cenah osok naon sok buta begitu. Waduh. Coba emang tarakan suwi kebun enak cenah cek batur mah eta mah cek batur do kami mah loba kene dareun anu halal oge ngedare suwi kepu kuda bodog do. Gue udah bodoh gue pakuin nih. Pada cek batur suike tau bat bodoh cina gitu.

Timnas nanti kick off 20 ya. Hari ini begitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, siaran langsung di dua televisi nasional di Indonesia. Mau dibejakeun ah manehna ge tara nyebut Sukapura. Tangannya papa iku sorangan nih. Jam 20 sih Kang Andi Dewo mau dibejakeun TV namae. Papa Queen ubar hayang lin buduk ah tara saya mah gila ningalin aja buduk. Wan ada WA ibu teh ngena bu di pai si Surawungan. Nggak lah gila apa.

0: Rai, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler anyar. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.

Udah warga. Jangan lupa untuk menyaksikan nanti timnas melawan Thailand ya, pukul 20 di SUGBK. Begitu. Kaburu malam menanya ke Jakarta tanya. Mau kaburu lah na TV jauh-jauh. Perjuangan Timnas Indonesia melangkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Bangladesh, begitu ya, pada hari Kamis tanggal 1 ini mendapat sorotan langsung dari media olahraga Italia. Begitu. Namanya adalah Corriere dello Sport, begitu ya. Hal itu diketahui dari keterangan resmi PSSI pada hari kemarin Sabtu yang menyebutkan bahwa media tersebut menyoroti pencapaian Timnas Indonesia menembus final tepat di momentum 4 tahun tragedi Kanjuruhan. Media olahraga Italia itu menyoroti perjalanan Indonesia ke final yang menjadi gambaran perkembangan pesat Timnas Indonesia sebagai bagian dari perubahan besar dalam sepak bola nasional. Keberhasilan Indonesia mencapai final merupakan bagian dari proses transformasi sepak bola Indonesia yang terus berkembang. Dengan meningkatnya daya saing tim nasional yang terus didorong oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, begitu ya. Erick Thohir yang menjabat Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023 atau 4 bulan setelah tragedi Kanjuruhan ini menitikberatkan transformasi sepak bola nasional sebagai fokus utama yang terus didorong melalui pembenahan tata kelola, profesionalisme, penguatan tim nasional, pembangunan pemain usia muda, serta memanfaatkan potensi pemain di diaspora Indonesia, begitu ya. Ini dalam sebuah wawancara yang dikutip wawancara dengan Corriere dello Sport ya. Rese. Erick menggambarkan Indonesia sebagai raksasa yang sedang tidur. Pasalnya dia melihat potensi sepak bola Indonesia yang sangat besar namun membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, begitu ya. Itu begitu wargi. Sementara prediksi Indonesia melawan Thailand nanti malam, sekuat Garuda ini dijagokan menjadi juara. Amin. Nah. Amin bunya. Amin itu Jadi tiket laga ini sudah ludes terjual. Jadi percuma kalau Anda ke Jakarta sekarang untuk menonton secara langsung. Masalahnya karcisnya guys, beak begitu.

Jadi misi sepak bola atau juga permainan nanti malam Indonesia melawan Thailand ini mempunyai misi untuk buka puasa gelar 35 tahun katanya begitu ya. Dari 3 pertandingan sudah dijalani Indonesia di FIFA ASEAN Cup ini hasilnya mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang. Indonesia menang atas Singapura, Bangladesh, sementara hasil imbang bersama Merah Putih melawan Malaysia. Indonesia tampil produktif dengan mencetak 11 gol. Gawang Indonesia kebobolan sebanyak 2 kali, ada 2 clean sheet yang dibekukan begitu ya. Sementara Thailand ini adalah momok Indonesia di final, sudah berhadapan dengan Indonesia sebanyak 6 kali. Hasilnya menang 5 kali dan kalah 2 kali. Satu-satunya kekalahan Thailand dari Indonesia di final didapat pada final SEA Games tahun 1991. Ini menjadi kali terakhir Indonesia juara di level senior. Thailand dua kali memberi 2 mimpi buruk untuk Indonesia di SUGBK. Indonesia kalah dari Thailand saat berhadapan di final Asia Games di tahun 1997 dan di final Piala Tiger 2022 ya. Indonesia dijagokan oleh situs Wincomparator akan memenangkan pertandingan melawan Thailand. Terima kasih begitu. Presentasi kemenangan Indonesia di angka 39,35%. Kemenangan Thailand di angka 32,03%, sementara seimbang Indonesia dan Thailand di angka 28,62% begitu. Jadi dijagokan nih Thailand Indonesia ini. Jadi biar tidak penasaran, nanti nonton aja pukul 20 ya. Dewi nonton? Oh tidak, si aku tidak nonton karena si aku suka sakit kepala kalau nonton sepak bola. Mending juga Pak A nyawo-nyawo tangan agugahnya Pak A nya kan aman, tidak usah makan obat. Jadi kita sangat berharap bahwa pertandingan ini dimenangkan oleh Indonesia begitu. Dukungan penonton penyatu ayeuna manggeus ludes karcisna oge mah tadi. Wah, mamawa daramben gitu. Moe naon bun, mamawa daramben begitu. Indonesia neng neng neng neng neng Indonesia neng neng neng neng ayah nu kitu engke gitu bapakku ini membawa MBG ke dia nya Mas Bahlul Kanteng. Coba tarik kuan ke semuanya ini teka udang lu ya power ya. Anopis bunda laguna sehat-sehat. Amin. Akang sing lancar damana di kota ya. Semoga nanti pulang bawa uang banyak-banyak begitu. Pak A nyol hela bun. Aneh da bun. Uing ka uing. Jika nu hamilna uing nu resep ngarujak. Naon gitu ke budak namoy naon kan pina buritin nakalo. Bisa gitu nye apa majikan wami yang ngarujakna si Pak A nye. Buah atat tuh gusti ting wanikat lalinu eh.

Ya, paling beli teh buah asak gitu, gancang wajian sama rujak. Nggak mau ngagek anak, mau ngelawan munglinu gitu teh. Soklah sing sehat mangpaahnya nuker ngarujak eh. Adin Oye yang lagu iya cenabon eh. Cuman awe emang Adin Oye eh. Yang lagu iya bun, makasih bubun cantik tenaga. Jika Amar ganteng atau Adin Oye. Kemana si Amar? Bawa ker ngadunggalang layangan, garanya wayakilman. Da ulah ngadulang layangan atau gusti ting eh. Kalah porong atau rara ya Amar ker masih deng jika bojur seeng eh. Ini ngadulang layangan kalah hidung. Hidung juga au.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Pukul 16.24 saat sekarang wargi, waktu kita hanya setengah jam 4 menit. Matak naon 34 menit deh, itu gitunya nih ada rese. Yang request lagu si kecil yang Mama Nor ta Ulijeng Santan Mama Nor. Jadi yang diceritakan lagu ini adalah anaknya yang tidak sempurna begitu ya. Luti kata gede-gede. Sudah ya, sudah diputar untuk

Total dari 243 penumpang dan kru dalam rute Surabaya-Banjarmasin, sebagian besar telah diketemukan. Ada sebanyak 108 orang selamat, 78 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya masih dalam pencarian. Musiknya diteangan ya. Pencarian terbaru evakuasi korban kapal Virgo Transport 8 wargi ya. Ini sudah berminggu-minggu begitu ya, masih tetap dicari. Dan berita terbaru yang didapat itu diketemukan 2 jenazah. Anda bisa membayangkan begitu. Nah, ngalengit titik kemana ya?

Terjadi pada tanggal 13 September 2026. Sekarang sudah tanggal 5 Oktober. Anda bisa membayangkan? Tongkodu dibayang-bayang geuleuh begitu ya. Jadi sangat mengerikan begitu ya. Dan ada dua orang yang bukan baru saja 22 jam yang lalu, berarti kemarin ya, diketemukan korban daripada kapal Virgo begitu. Dua jasad korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Kedua jasad dievakuasi ke Banjarmasin. Jadi saat ini sebaiknya Anda jangan dulu beli itu. Beli naon teh, lauk-lauk siun. Siun pun ngeri ya, 13 September nih ya. Jadi 55 ini masih dalam pencarian begitu ya. Yang tewas itu 80 orang, sementara 55 masih di dalam pencarian warga ya. Jadi ya begitulah, prihatin begitu ya. Karena sudah sejak tanggal 13 September, kita masih dalam pencarian sampai dengan sekarang tanggal 5 Oktober. Anda bisa membayangkan begitu lama berada di air ya. Jadi hal yang mustahil begitu. Kalau tidak nyampe ke darat ya dimakan ikan begitu, ikan hiu gitu. Dah saya menterang ada ikan hiu. Karunya watirnya masalah. Mar pamili duh mang tom haye main gitu ngeng jawab, ngeng dijawab beli ibu teterang mah ieu mah abdi nuju ngagerentes. Nyeberi oge saya bukan pengawat bola yang baik, atak jika si Pak Alala jatuh dina guga begitu ya. Mang Uza ya non bun ya, sami-sami Melinda, makasih udah diputar lagunya. Oke, sami-sami ya. Anupis laguna bun kan atuh masih nepi ke jam 10 ge bun ngaraka tingali ikhlas. Emang tuh capek.

Wih, suaranya Rita Sugiharto sekarang masih semantap dulu gak ya? Masalah nama eta ya, naon ngaranna teh geus nini-nini nama tidak akan sebuat dulu. Jadi sama mungkin gitu nya. Nada-nada tinggi dia sambil nyanyi. Tapi kenapa tidak? Nyaketang sok welah Bu nyi, Bu Rita Sugiharto. Terus nyanyi semangat. Naon Bu? Eta ngomong Rita Sugiharto. Ngegak wajikan mental aku teh yo.

0: Bang Adin Uyen yang akan lagunya ya. Sudah ya. Ini suaranya mirip-mirip Alisa begitu. Kalau sudah mirip-mirip Alisa, si Mungkuring rada angkatan. Saksiin kernyanyi, kertari kegorowokan, hitut, kertari brut-bret luar anapnya. Sore buat Anda, ya. Sudah Dewi putar, begitu. Adin Uye, makasih lagunya, Bun. Iya, eta sudah cenggok namanya gaji ngemplad. Asa keur gagalan tungan luhureun buaya hek di sana. Sehat-sehat tuan, amin. Terima kasih atas doanya, doa yang sama buat Anda. Saya mah dah yang lagu iya, ya. Kalau misalnya Anda belum, Anda request lagu tapi belum keputar, ya silakan aja di apa namanya diingatkan kembali begitu, ya.
1: Nah. Ketika kita bersama,
0: bagi-bagi teringan lagu iya ya. Magin, ala selamat sore Magin. Sudah mandi belum?
1: Namaku.
0: Mandi atuh cantik begitu ya.
1: Kita bersama.
0: Ame harum begitu ya.
1: Bagi
0: Rita Sugiarto balad inung kami Bun, mun rajin urutan nyanyi dan tinggi ngoron batu ke ajeng sakaya ngompoan.
1: Aku pun melihat
0: kebebetan kemarin gitu. Cek dewe ge ya. Lamun nyanyi nyanyi Alisa atau Rita Sugiarto itu hek teu kaudah. Luar yang nyanyi nu ana bayang itu tuh gitu ya. Ini gaya bala dinung kami ya. Apa? Waduh. Mamanya Andres dikenang selamat sore. Sore bunda, sore maaf baru gabung. Nyana kela cai bun. Nanya nak cai we cai. Kemana kang nana en o? Si nana manggul cai nanang e nana en o. Ay. Maunya ku mama Andres nu cantik kata ya. Oyong lagu datas katelatan. Makasih bunda wassalam mama Andres. Iya kembali kasih untuk Anda ya. Kan antep sih naku nana N.O. Nah aku tete gitu ya. Adun oye keras gitu lagu nabun. Batu kali ya. Bawa gina sudah dong. Wah sudah cantik dong ya. Andi Dewo anger lagu favorit ibu nabutiran kekebun. Kan kiri usum malah doain itu emang Andi Dewo. Dia pengen putar lagunya itu nanti deh ya. Ada yang minta lagu lagi? Enggak ya? Berarti kalau enggak ya aku pilihin aja deh lagu-lagu enakku gitu ya.

Neng bolak balik lagu tanya. Jong-jong muter makin mau lagu aku memeluk dirimu, ingin memeluk dirimu. Sudah tadi matakulah ayo we bobo hudang betul ngesti tadi ngebendungan ke kerah hudang ya mah langsungnya teh radio sudah diputar lagu itu ya. Bapak kuin lagu ke kebo matang minyanya ke nbun kadewaya ngebun ngebun masertin mobil kontainer. Mau ngasin tebese sumalo dong ngelacayu we suku pecah-pecah bun mun sakalian sara disimut mani disa da srok srok srok. Tapi betahun dipake gagaro sene.

itu apa namanya disikat jadi mau sampai ke srok srok. Saya mah besok disikat jadi nggak apa namanya teh nggak pecah-pecah juga itu ya. Mandi nah berdikosok gara jorok pak.

Ada nomor terakhir sebelum dia putar untuk sebelum dia pamit untuk Anda. Mama Gina mau lagunya diganti ya. Kalau mau diganti, Dewi gantiin lagunya judulnya Kangen begitu. Mau kangen tidak? Kan lagi kangen.

itu ya bang nggak festival bumbung tara saya mentera ke festival. Bolehlah kangen, oke lah siap ya. Kemarin hayang ngopi, duh hayang ngopi martabak tapi nu teu ngeunah cek deui. Da ini ka simpang gigir jalan menduka ka kebulan nu kan. Martabak juga nama ka kebulan ne. Martabak mang sabaran mang? 15 2 bungkus mang nu aya kalapaan cek deui teh. Sok danya datang ke imana yang martabak di tengah nada beak. Saya menengan tenengan baso di tengah na martabak di tengah na. Ada jeng batur bersama ngetik na nadin uye ngesrek pamit itu kabar udak dama di mananya baso nu teu ngeunah si cenah. Nangan teh baso nu teu ngeunah we. Di mana sih teh baso nu teu ngeunah yang hayang baso teu ngeunah dicuriga enak geresok baso nu teu. Kamari hayang ngopi duh hayang ngopi yang bertabak teu ngeunah de ini. Kelakuan si Ungkuri ya kecida ya. Mang Uhe, selamat sore ya. Waalaikumsalam sore bun. Sore Mang Uhe, apa kabar Mang Uhe ya? Semoga kabarmu baik-baik saja bukan. Pernah nanti kesentenakan ya. Strek pamit sim goreng nage tabun yang nukio martabak tengah mung saya martabak kungkul danya di opi eta martabak tengah nah dah yang martabak tengah nah nya kepaksa we saya teh meuli ka ditu nya di opi kan martabak nu biasa megiung geuningannya jadi ah yang martabak tengah nah we namaku cinta cenabun. Kutan jalu ngarana cinta teh basa wangi awak janggung hejo godegan bitis ramos boy eh kumayu oge nya jika ada kau panggilnya mang ada aku ke festival leh waduh ada aku kemana si jungka jumpalik tewe ayo nama ya. Tenongol-nongol eta ya. Si jungkal jumpalik begitu jika Mang Uhe wae jungkal jumpalik. Mang Uhe damang. Naon teh siaran?

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

harus pamit, waktu kita sudah hampir mendekati ke akhir. Lagu ini spesial Mama Gina yang cantik dan baik sekali. Sudah baik, pintar nabung lagi. Mengena saya suka nabi. Mengena saya bagi suka nabi. Sekaligus mengakhiri jumpa Dewi di sore hari ini. Insya Allah semoga besok masih diberikan umur, kita masih bisa berjumpa kembali ya. Anda di sana sehat, kami di sini juga sehat. Intinya saudara dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.

Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di siang hari ini di WA kita ya. Semoga Anda merasa terhibur dan tertemani begitu. Nuhun, pokok nama nuhun badag gue kita. Saya pamit dulu, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Merenah. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang Sukabura ada di zaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai 2 korban nelayan Cipatujah ditemukan, operasi SAR resmi ditutup. Jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap 2 nelayan yang hilang tersapu ombak di perairan Pamoyekan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya resmi ditutup Sabtu 3 Oktober. Seluruh korban tenggelam berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia setelah korban terakhir, Ending, ditemukan melayang jauh hingga perairan Cikaengan. Pencarian yang berlangsung selama 4 hari itu membuahkan hasil akhir pada Sabtu petang. Titik terang muncul dari laporan nelayan setempat yang menemukan jasad Ending sekitar 18 km ke arah timur dari lokasi awal kejadian. Tim SAR gabungan bergerak cepat menembus perairan terbuka hingga berhasil mengevakuasi jasad korban ke Puskesmas Cipatujah sebelum diserahkan ke rumah duka. Sehari sebelumnya, korban bernama Weli juga ditemukan meninggal dunia. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, menginformasi penutupan resmi operasi pencarian tersebut.
3: Informasi dari nelayan pukul 16.00 bahwa korban ada di sekitaran perairan Cikaengan. Untuk korban berhasil dievakuasi pada pukul 17.45. Selanjutnya dibawa ke rumah duka. Jarak sekitar 18 km dari LKP.
4: Pukul 18.15, OPSAR dinyatakan selesai dan dihentikan. Untuk seluruh yang terlibat, kembalian ke satuannya masing-masing.
1: Musibah laut ini bermula pada Selasa pekan lalu saat perahu yang ditumpangi 3 nelayan terempas gelombang tinggi. Satu penumpang bernama Rudi berhasil selamat berenang ke pantai, sementara 2 rekannya tersapu ombak. Pasca penutupan operasi, pihak Basarnas mengimbau para nelayan di pesisir selatan Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, serta selalu mengutamakan alat keselamatan standar saat melaut. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di kampung penyingkiran desa Situsaur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahiran. Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga, 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
1: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
2: Kilas Radio. Radio.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
2: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Memasuki usia perak 25 tahun, pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan logo baru dan sepasang maskot bernama Cep Tata dan Neng Titi. Peluncuran ini menjadi awal dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Tasikmalaya sekaligus penguatan identitas kota berbasis ekonomi kreatif dan filosofi budaya lokal. Peluncuran logo dan maskot yang berlangsung Minggu 4 Oktober itu dirancang secara kolaboratif bersama tim ilustrator Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dua karakter terikonik Cep Tata dan Neng Titi diangkat dari filosofi Sunda Tata Titi Duduga Priyoga yang mengajarkan pentingnya menjaga etika, kesantunan tutur kata serta kecermatan dalam mengambil tindakan. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan kehadiran maskot itu menjadi strategi mendorong potensi industri kreatif daerah.
3: Ini merupakan langkah awal kita untuk menemukan city branding Kota Tasikmalaya. Hari ini diluncurkan logo 25 tahun Kota Tasikmalaya dan maskot Kota Tasikmalaya yang namanya adalah Cep Tata dan Neng Titi. Maknanya sangatlah dalam. Tata Titi ini maknanya adalah bagaimana kita orang Sunda, kita sebagai manusia itu punya tata laksana, tata yang baik, bagaimana kita menjaga perkataan dan juga adab yang baik, dan juga kita memperhitungkan, terukur dalam setiap keputusan dan langkah kita.
2: Sepanjang bulan Oktober, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyiapkan sebanyak 25 agenda kegiatan kolaboratif. Rangkaian acara yang melibatkan sektor perbankan, komunitas hingga apresiasi pengusaha itu disiapkan untuk memeriahkan puncak peringatan hari jadi pada 17 Oktober mendatang.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita menekesel, berang petingan nunung tuh, netata panon tuh, atau setukeran jeng-jengkol, ayin awas mah.
4: Lain panon wae, lain rematik, ongko, suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik, atuh mana tekurunya akan jadi salah kita pangneangan kenhe pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, nu agung ada macet dung lagi, gara kuat lagi, akan gara sop.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem, saparantos dioperasi,

anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tidak pernah menyesali sesuatu yang hilang dari dunianya, seperti penyesalan mereka karena lewatnya satu saat tanpa zikir kepada Allah di dalamnya. Diriwayatkan juga, manfaatkanlah yang lima sebelum yang lima, yaitu kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kesantaianmu sebelum kesibukanmu, kemudaanmu sebelum masa tuamu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Ora, Iceng hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
0: Ye HP menang meuli di Cermat Sel, Dep.
1: Naon, Ceng?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Dari Jeng Petepang di Sarang Cempuring, Toyenye, alhamdulillah berkah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Cempuring dan dia tiasa Petepang. Sedang udai di Jomantara di 88,8 Sukapura FM. Anu disiar pancarkeun di Jalan Raya Karanunggal 157 Karanunggal Tasikmalaya Jawa Barat. Aturan ulah jeung kaum kasadayana kaum dangu tua muda. Pokona mah sadaya lah nusok mika cinta ka Radio Sukapura. Mika cinta ka acara anu diasuh ku Cempuring. Alhamdulillah dina wengi Salasa ieu Cempuring tiasa nyong celodi di tempat siar. Insyaallah nyarengan para wargi sadayana, mudah-mudahan ku disarengan Cempuring para wargi ngaraos kahibur kalbuna kabeberah manah nangirnya. Tiasa nyingkirkan karungsing kapusing nya kentos ku acara hiburan. Nenene tegang emutan cai ting lah sok sing aman cai sakedik tapi barokahnya ulah lugikeun ka tina cai jana parasea tegang ieu awon kudu sili agehan nya ngartos geura sili agehan tekena pacental-pacental tekena paseur-seur carios jantan pepasian sering kajantanan nya dina perkawis cai usum halodo model kiwari sok jantan pepasian dina cai kekeng ngadua anger maka Allah mulut ngadua ka Allah pamugi Allah ngalungsurkeun hujan hujan anu barokah ka urang sadayana gitu sanes mun kitu mamin mancuk maminun Acah Mas Cucum gitu sanes kekelah bapak saya ujian ya tanya tigo sini Mas Cuci di paparin halo dong model kecing jam arek aral atau arek bersyukur intinya namun jami masih kene ayah ucap syukur kumar kisanes kantor nawan untuk ditumibakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala.

Adua wel kadua. Nyunkeun lungsur hujan saengalna. Hujan anu nyerak barokah. Kawargi-wargi anu tatadi ngantosin kuring, mangga anu biasa sok ngintun WA, mangga ngintunkan WA anak orang aus gitu pusing kuringnya. Kami orang cek and recheck di kamar WA. Kalau WA aja cek syuti kata saha itunya. Tapi saya namian kita gak sekedap. Assalamualaikum ke api dia cek syuti. Ngiring nembang ngiring ya nem nebeng kawargi HP abi nuju di dangdosan hoyong lagu terbayang-bayang dikirim salam kau ka Indra Dogar Telia Mancu sama Encuk punya sama Kang Mancum sarang sawang Pak Emana Beninin Kujang spesial buat Kang Apin yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin. Atur nuhun diantos Laguna. Mangga Aceh Suti nganggo HP batur nebeng cenah teh. Nuju di dangdosan HP nakun eta. Komo damelan jalminya, damelan Allah oge. Aya teu damang nah kitu nya, sakitu. Sok Aceh Suti ah, dilunjungi sareng agodegna. Laguna cenah nu teh. Gabri hoyong lagu terbayang-bayang ya ti Ona Sutra. Siap terbayang-bayang nya Ona. Pilari heula. Nanuna. Bayangkeun ya agodeg teh teh. Ya hese milari anu golegan teh Oma Irama tinggal geura. Hah, Oma Irama golegna euh. Raos anu godegan mah etek kayaknya etek geli gitu ya. Ujungnya Cik Siti ah terbayang-bayang kembali ke Teh Lia. Aduh Teh Lia ini terus mulai rengsenya kita can icalan Teh Lia. Teh Lia biasanya sok icalan rencang sangu. Wah kumplit tah kabari mah anu libur heula. Kumargi gaduh maksad jadinya anjeunna nikahkeun putra tercintana. Dugi ka ayeuna pangindah rasa kacapean kene. Jantan istirahat heula darkeun deui rangke pinang katanya pinang nilem wah sanes kanten aya ge lah kaya mayunan boboran atawa napa mayunan ieu sasi puasa Teh Lia mah pasti we nya sibuk kueh sanes kanten. Teh Lia assalamualaikum Kang Apin bade manut lagu-lagu teh dusta dikintun salam biasa Kang Omang Eman sarang Bicucum gitu ya. Mami Nun, sakulawarga, kawa Dayayet, Yan Acang, kawa Andri Sadui, Andri Duyeh, Andri Sadewo, kawa Cik Suti, diramai, kawa ka urang, datar kadaka, masa datar kadaka, weh, sarang sadayana pen Sukapura, di mana wae ayana, ini spesial, biasa kawa ka putri bungsu kue, sarang bunda tercinta mancuknya, wassalam Teh Lia di datar kadaka. Aduh, rada sepi, senangnya, nantinya. Aha, sepi Kang Apin di bumi tenonya kamari tas uah-uahan. Neng kewe aya si bungsu. Urang ngalajengkeun deui nya. Si bungsu kairaha tah? Teh pamitas. Tenging ieu calon darkeun geu nya. Ne ne ne ne ne ne ne. Kelas geura.

Assalamualaikum, sambil jomongi ke Api Nung Edi. Oyong request lagu di Telan Alam, dikirim buat Bapak Kos, sarang Mama Dipa di Ciceri, Kamang Ade Sayur, sarang Maesona di Cibencoy, di Nyai, Bime Nyai, sarang Mang Nunu, anu aya di Karanglayung. Dilili sogenya di Baru, spesial Kang Kang Apin. Kiriman dari nenek dua cucu, terima panjang. Atur nuhun sakti acana Kang Apin. Siap. Ma panjang Bencoy, emut ka putra bungsu di Bencoy. Yuk ka dieu jeung urang ngaliwat deui tibayeuh habak ka kamari sasi itu nya cimpuring. Andi putra bungsu aya tos gaduh cucu enggal di wae teh buyut mah nya. Gaduh buyut enggal. Sok. Sing sehatnya neng neng sehat bayina sehat ngalahirkeunana. Mohon sok digampilkeun rejekina sing dipanjangkeun yuswana. Oge dipanjangkeun rejekina. Digampilkan rezekina gitu benernya. Amin.

kembali ke Andri Sadewo yang ada di Bandung. Andri, Wilu Jawangi, selamat malam. Assalamualaikum, Wilu Jawangi, Afinung Edi. Final Indonesia Pesta Yulan. Oh, iya bener, aduh hanya kali siaran, hanya kali keperek. Gas gen, jadinya lembur, hoyong bukan lagu lawas. Lagu lawasnya anu jenazah untuk sebuah nama. Kita lomba di LP, lomba itu gak apa-apalah. Dikintun kange ke Abah Ador, Maminun kau kang usup batok ayan kacang, Abah Eman sarang mak cucumna. Kang Openg putra bungsu budak hideung, ka Amar ka Teh Lia oge Teh Suti diramaikum lah kang kasadayana kangge Afin sehat selalu. Hatur nuhun. Indonesia juara, juara amin. Mudah-mudahan nya sok doakeun kurang sadayana. Mudah-mudahan Indonesia juara Asia nya.

Untuk sebuah nama ya teh aya lagu ti Ebit GAD, aya ti Meriam Bellina dari Pancu Pondah. Cing anu mana? Sebuah nama ada aya dangdut contoh tapi di teh ayanya. Andi aya ti Meriam Bellina we lah. Ya, yos. Kayaknya lah. Oh, susah milari anak-anak. Oce cuti weh lah, ngaca cuti ya, nyangakin.

Oke deh, kita kembali lanjut lagi. Lanjut lagi. Mama Min di Cilangla, hayong lagu sepiring berdua cina. Orang mengenang masa lalu di saat-saat dulu lagi sama almarhum, lagi muda kan ya, sepiring berdua. Tidak rela siap mak. Mama Min dan Wahyu di Cilangla. Di kampini satu orang dijongi sarang siananya. Ajat Paramor Simpuring tadi mampir kadinya ke mana teh aya jadi batu curi segalanya kunuhun koneng nama tapi pisan lagi godok enjing-enjing lah tinggal milarian gula berum lah itu orang milarian gula kaunga piring berdua. Oh siap mah siap. Kembali ke WA berikutnya. Ada 843 Pangkos. Assalamualaikum, selamat malam. Apin pada bukan lagu, lagu nate Arjun, biasa wala salam namanya kawa ka Ayum, Tedia, kawa Nuh, anu ayah di Mahpanjang, Tehilap, ogenya kawa kawa ade sayur. Sarang wa esohna, sepertinya nama biasa kawa Apin ya lah. Anu nuju Rusia di ruang siar. Semoga sehat selalu di Bapak Angkos dianya sarang mandi Pak. Noya di Ciceri, wassalam. Hatur nuhun Apin diantos laguna siap ya. Laguna teh Arjun ya. Siap Bapak Angkos, Mama Dipa, keluarganya.

Dan kembali ke laptop ada Jajang Nurjaman, Rijongi Jajang Nurjaman. Selamat malam Mang Apin dan juga request Raguna. Celoteh Camar Tolol dari Iwan Pales. Salamnya biasa buat Mang Komar di Cibeusi, Rijongi ya. Mang Komar Rijongi tadi Jajang Nurjaman. Camar Tolol Raguna ya.

ke Kang Mumu, Wirjawangi Kang Mumu. Aku Miss Wirjawangi di Cikukul Kolot. Assalamualaikum, selamat malam, Apin Asa Sono, karena radio ada somsi enak kemana waya tuh kirim ah. Kamang otang, kau atang mie ayam, kau kak ikin gomlo, ma minun, ma cucum, kumwelah kau kasadena pendengar radio Sukapura. Lagu nama Surat Biru we. Siap Kang Mumu di Cikukul Kolot. Surat biru saja ya.

Kembali ke lagu dulu ah. Biar lagunya keputar ya. Buat Mak Min anu aya di Cilangla, sikap ini semangat sepiring berdua.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
6: Ayo nama saloba toko meba teh euy Den.
7: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
6: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
7: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko meba Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko meba Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-model nanti ala lanyar.
8: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
9: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
10: Tampo Mas, ini lagu Tampo Mas, kalau tidak salah nggak tahun 80 atau tahun berapa dah. Pokoknya saya juga masih bujangan pada saat itu terjadinya bencana ya, saat di Orde Baru. Jaman Pak Harto gitunya beli kapal feri, kapal badal gitunya, kapal penumpang, entah dari Belanda, entah dari mana, pokoknya kapal bekas ya pada saat itu. Saat berlayar, bawa penumpang kebakaran di tengah lautan. Sehingga apa yang dinyanyikan sama Iwan Fals emang betul sekali itu. Mereka saat api menjalar di kapal, orang-orang pada perterbangan loncat luncat gitu ya ke laut. Ngeri lah pada saat itu. Biasa beli kapal dari jalur culas gitu ya, calong warna mencek orang gitu lah. Dulu lah itu dari Iwan Fals. Iwan Fals saat menciptakan satu buah lagu Tampo Mas. Jadi kasih nama kapalnya kapal Tampo Mas katanya. Mudah-mudahan aja dan mereka yang tenggelam dijadikan ahli surga gitu lah. Amin. kembali ke laptop, masih ada untuk saya baca. Andi Dewo, Andi Dewo, hatur nuhun. Hatur nuhun lagu nakata pipisan, sanuju ya numpang budiman. Ma'adit, ma'adit. Alah ayah rawasan jenis lagu sapiring yang keduaan. Dan para botnya, diri kasepkan nya gitu. Sepiring berdua para bot itu, sepiring kulimaan ke depan mama Adit mada loba budakna riam. Namun terbotram dia, dikepung ku budak-budakna, ting areong gitu dah. Bongo hiji lol, hiji tina kelek. Hiji lol, ayo nu dikurungan ku turum saji, maju eh ayo. Itu mama turum sanggup dia, maju. Cengen naon, eta ucing dikurungan, bongan, cengen ada badir itu mah. Lu kasih naon ngaran, lu kasih duye, lu kan naon ngaran. Itu mah aditnya, sarang api nak wilujeng irah tu, orang

kesehatan daripada kesehatan orang kalau dia anak jair loh. Orang makan-makan dari jauh ya. Kau mah Adit, orang api. Api Adit nah. Kau ke Anjipo, ujungnya Anjipo. Sekarang Ambu nanya. Dan biasa wajah yang ngemprang radio di jalan Apin. Kalau dipayahan jalan kewe, amun Apin nyingkah jam 10 pindahkan ke gelombang Nusa Jain. Wah, ngemprang wajah ke belah di jalan ke Punuh Beben. Nyesok atau kan ada Jipo nya. Beri ngada dari hayam kamari ayam, terus aragun hayam lah, hayam pejantan, hayam telur. Wah, macam gede modal. Biru jangan mungkin ya, mudah-mudahan sih nggak sehat di sabi harap hari. Orang sini doakan ya, kan ada jiponya. Simpuring doakan, atuh mudah-mudahan sih sehat. Ngarah dia sangat tabrak kue kiyo. Kan ada ya, tuh mudah-mudahan sih jag-jag deh, ngarah bisa joget deh, nyawer di panggung, bisa manggung deh, jaga. Karena nyawer wae, bahwa mau kerja-jaganya. Ayah 58 hiji Wilih Jawangi. Assalamualaikum Kang Apin, kumaha sehat. Alhamdulillah Kang Apin, kulan hoyong laguna gelas heret, gelas retak ya. Mancuk kita hoyong lagu saya sotelia pangmuterkan lagu di kantun tugas siap. Di kantun tugas tadi namanya kabaca ayunanya gelas retak di kantun tugas saya siap. Direnkeun we heula cenah budal buncelik blenong jeung bolotot bisulan mah cenah. Kaong keuleuy. Ya siap lah. Orangku di kantun tugas we nya.

Kacang kaputer gaya tadi tanya anu Kang Mumu. Kang Mumu surat biru cocok atuh ah. Karunya Kang Mumu ngantos-ngantos. Surat biru ah. Teras kana di kantun tugas. Teras aya gelas retaknya.

Mancuk. Salahnya kalau Mancuk makanya kan dikantun tugas menuju caroge dioper ke Timur Timur karena kabur. Mangga.

disiunkan ku John Andres Sadewo ya, yang ada di Citanggal. Salam kan kau kasadayana kau grup pang otang mejenanya nuju ngagarehu di Ranca Petir Wilujawangi. Rembulan malam pin siap lah kang otang. Kang John Andres.

Ditutup. Lagu Sundanya maksud ditutup di sana sebagai atas waktu sama yang kene tenang alam priangan jadinya hayong alam priangan sur maca sarang pak uca ayah lagu alam priangan ayah mak badai ayana langsung lah jadinya alam priangan. Kalau Pak Uca, kalimat acah, makanya ngapain.

Mangga kaparayun ngantri we ngantri mangga sok. Rencangna masih seueur. Pelayan piring ta piring pelayan. Saya piring sareng sendokna ta. Mangga kaparayun. Mangga maca pauca. Lajeng ka tengah terus ka tengah. Ngantri we ngantri.

Payunkan ta, mancuk payunkan punten. Mamin kasepuhan ela. Maka, sok pasihan palawangan.

Makanya kena kalau Mak Imin upami tadi mah DJ na gitunya saya mah asli idarela. Ah, cen abdi mah hoyong awet rajet Kang Afi nya gaduh PR teh bilih teh tiasa lebet curian acang. Awet rajet nya cen oh siap lah. Engke cen pokona mah ayam milik urang botram urang meuleum tunggul cen itu. Sugan teh meuleum nila, meuleum tunggul we jadi pipir baradak gitu. Siap lah. Mana awet rajet teh? Kangoyan acang pacar kasimpen tadi mah awet rajet. Kangoyan acang mangga nyangakeun. Kadengke belum tunggul nanya antos.

Makanya kenapa ya nacang ini awet rajet. Ah orang dia ngoyo ya, ah abek sonnya. Bila ini pada lewat kan aku kan telepon sok diantos lah. Orang ku awet rajetnya. Sok ah orang lajengkan waktu setambu setengah 10 kirang 15 menit. Ayah kena waktu manawi. Dia lebat kelakuan Mah Adit Hanupis kangapin laguna siap Mah Adit pokoknya jair ala welah yang meluncur rapin besok kadinya nyanyi orang anak-anak jair yang goseng kangku.

nah rumah tangga pada kitunya. Rumah tangga anu awet rajet mah sok panjang rumah tangga pada kitunya. Aha, jarang bisa gitu. Tapi kan baik pertahankan we komong suka budak mah karunya. Karunya ka anaknya. Kecuali ajal anu misahkeunana. Itu panjangnya. Awet rajet. So ngambil ya anu bade pesen lagu orang siapkan. Pak Eman kemana? Pak Eman mencucum. Pemimual orang tolongkan ku lagu.

0: Ya ka mana atuh merasa terlap kieu? Oh. Hah? Nya awet rajet. Iya, eta Kang Acang hayang awet rajet. Heeh. Anjeunna
1: ngeta
0: lakukeun tugas mun asa waras. Iya, waras baheulanya. Keur bapana muntas lautan dina kapal.
1: Heeh. Mae mah
0: baheula, lain kana kapal bubuk bae mah nongol ngeuri poe mah naik kana kapal. Mae kuat nyegruh, wah cucu baheula. Dadah, jangan tega tabihannya. Tong ni dongengkan, hanya dah yang ceri, hayang ceri.
1: Malah nama ceri kayak deket.
0: Lagu naon?
1: Lagu cucu tong ceri, deket kena.
0: Lagu naon? Nyesok mangga.
1: Kangela
0: apa emang? Mohon sok kaki tu.
1: Wancu.
0: Alhamdulillah sehat. Mohon.
1: Mama mira,
0: ayah sih kan ujung merantau deh kak. Menuju iya ke Papua, Mami Nun.
1: Papua.
0: Dari Cibentang.
1: Putra bungsu di Bencoy.
0: Putra bungsu di Bencoy.
1: Nuhun
0: Pak Mumu lah di Cibukulu.
1: Urang pisantra tapi kantra, urang pojok tak pojok.
0: Beres.
1: Urang sinang ya sehari.
0: Duka. Tebih tadi sinang kada ngemprang wae radio Sukapura mah di sinang mah. Pak itu lah.
1: Perlah.
0: Mohon. Alhamdulillah, mohon.
1: Alhamdulillah.
0: Sada
1: deui. Disada.
0: Yo, mangga. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mawar bodas, kemang ros bodas selanya.

0: Aksara Caca Panjenengan. Anutara kicep-kicep, tetep panamani lelep, netep kana rarai abdi, saha eta Pak Eman. So, kaparayun lah, kena waktu. Orang tampi deh telepona. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, rencana rawon atau ya kita caner lokal. Melum sampe atuh.
1: Saya sampai dah kayak tuur.
0: Melum sampe jengcik kopi, ya kita bala deh. Gimana?
1: Di rumah maksad hajat.
0: Aduh.
1: Hari pertekan saya pun daging nak.
0: Saya ingat sesalak kayak tadi.
1: Daging nak. Ada.
0: Oh, ada kita asal lapar patuangan. Kemana lompat
1: ya? Sejak 11, sejak emam.
0: Sami ya begitu itu. Mereka mang otang gitu. Nengan leput, jeng bala-bala.
1: Masih datuh ya. Saya pun daging.
0: Nah, atuh lain rawon di panggilan. Atuh.
1: Olah-olah ada
0: aturan sekolot gini. Tegara rembul tukang beca hungkul atanan pang payuna.
1: Pang beca warna sepuluh.
0: Tegara rembul. Nye.
1: Lagu
0: naon atau cina?
1: Tadi teh pun bojo sarot sedana ya.
0: Ah.
1: Ayah nama kicep akang.
0: Ah bener so kicep akang lah. Sana sekicepnya ini ya.
1: Ya ada kicep akang.
0: Ya. Oh siap. Mama saha.
1: Oh. Waisa di Ciawi.
0: Aha.
1: Ah, Pak Bobo di Kodang.
0: Beres.
1: Ah, Sofia saya ada.
0: Aha.
1: Saya Momo.
0: Aha.
1: Ajelas.
0: Beres.
1: Pelung. Yana Pelung, Yana Pelung dah.
0: Yana Pelung, malam Yana Pelung.
1: Ah,
0: jauh sarang
1: mang
0: imna.
1: Pendarayan
0: agung tadi. Tak,
1: gitu ya. Itulah mah panjang-panjang keingwakten.
0: Mohon mangak sok, artinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kukicep akang wajan emang malah siap. Pak Eman, bila jemangi, kicep akang. Nukumari kicep akang, kicep nak kerepnya. Anu tara perum-perum ngicep ya hayo horornya. Sok atau kapayun ah.

didukung ku mamah ciu-ciu cenah hatur nuhun mamah Anis tah sur mamah ciu-ciu mohon mawar bodas nanti si HP tertarik-tarik teh ieu lah Prabowo keur ngacaprak nanti ya malam ini malam Jumat cenah yang belum kawin jomblo cenah buru-buru ka arawin cek Prabowo. Ai Prabowo encan kawin-kawin wae atuh kunaon cenanya. Neneng nunang nunani. Teu acara nyong gede nya. Ayeuna Mamah Anis didukung ku Mamah Ciu-Ciu. Atur nuhun jeung Mamah Anis didukung sur Mamah Ciu-Ciu. Lagunanya. Nunang nunang nunani. Geura, mamilaran lagu naon nu rada betahkeun. Sekedapna.

Kak Sadayana warga Singapura di mana layana? Waktas para tos dan jangka pandai orang cakapan lalu ikadiannya insya Allah orang topang dia di nabung enjing atau nohon penyerangan nasim kuring atau apunten kasun bila di antawisna ya lagu anu tuh kaputer ya wa anu tuh kaos apunten kasun lagi tuh pangintan kapihatur permios Kak Sadayana wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Warinal batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ayuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma taskutu min warqatin illa bi'ilmiha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Puja miwah puji semangga urang sanggakeun ka zat nu maha suci. Alhamdulillah. Dina enjing-enjing ieu khususna simkuring umna warga sadaya muslimin muslimat mustamiin wal mustamiat rahimakumullah. Mugi-mugi dina enjing-enjing ieu masing adina ginanjar kawilujengan sarehat wal afiat, sehat jasmanina sehat rohanina. Naon bae nu dimaksad masing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sing semangat semangat nanggungan cai ngekutan cai semangat. Ya Allah Rabbul Karim, ibadah itu semua. Salawat mi wassalamna mugia salamina tetep ka panutan alam. Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka tabi'in tabi'at tugdugikeun ka umatna akhir zaman. Tegasna urang sadaya mugi-mugi masing syafaati kanjeng Rasul jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Hajah nu parin waktos, kamu jisim kuring. Nepangan wargi-wargi kaum dangu rahimakumullah di mana bae ayana nu aya di salopana di langkap lancar nawa ucok Wang Ian nya Cika Thomasna Atut Panca Tengah Kupa Amis. Kang Hasim damang Kang Hasim gitu Kupa Amis mohon untuk Kupa Hasum nya untuk kalau pegenep teras kepala dia kalongna mohon ya panyairan sadaya nawe gitu tah itu mohon darah cukalong teras di kacipat tujah mohon duh itunya wah si patujah kumah ngalah cair orang sinang ngalau orang sinang orang sirnasari orang neglasari kumah ngalah cair ya ampun tinggi Allah Rabbil Karim. Nabi makamalungan kemang munken itu ibadah kang lah ibadah ya, nguras tenaga, nguras bensin, nguras pesak. Itu kenilah, itu dah kumaha, kemugi-mugi we, orang sing engal di lungsuran hujannya, katut orang Karangnungal, Karangnungal, gitu mohon. Sami di Karangnungal, kirang cahinya, mohon. Kumaha di Kamboja dah, kecamatan Bojong Asih, masih kena cahinya ngalocor. Aduh, bujung-bujung ngalocor, ayo bendungan kesaraat, nyancangnya, ya Kang. Mohon Allah itu tak cula mega aku macula mega tu gitu ya Allah Rabbil Karim mohon ya Kang
Ah, mugi-mugi welah kita sing dikaryatkeun sehat walafiat, sehat jasmanina, sehat rohanina. Nyaonnya itu naon wae urang cita-cita dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, para warga rahimakumullah. Segala sesuatu urang sadayana nu nemrak anu nyumput gitu, walaupun istilahna teh tatangkalan murag, naon eta namina teh kalakai murag, diketahui ku Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci-kunci goib Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kana nu aya di daratan, kana nu aya di lautan. Wa mataskutu mi warokatin jeung teu pati-pati anu murag tina dang daunan. Aduh, murag kalakainya, kalakai itu murag dang daunan. Ya Allah, Kang, gitu muhun tah teh ka Thomas kumaha tah kitunya. Kumaha tetangga teh teu sayana yeuh teh acan. Aduh, kare dioprot deui ku tetangga eta. Ya Allah, kan itu teh ya. Tas kutu mirwarokotin, murag tina naon tina tetangkalan itu kalakai-kalakai illa bilmiha. Angin diketahui ku Allah Subhanahu wa taala, tek-tek bengek walang taga orang-orang gogodongan ku melatang ku marep di alam jagat, diketahui ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wala habbatin fi dzulumatil ardi. Itu pati-pati sisikian nu aya dina lebet bumi, oh kacang. Bangsa suuk nu karitu we lah gitu nya, bebeutian gitu. Nu garing, nu baseuh. Itunya, ya Allah, illa fi kitabim mubin, kecuali ayat dina seratan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas segala sesuatu itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ya Allah, Rabbi Karim ya. Semoga we urang sadayana ya. Ngalecai nanaon ge lah gitu, aktivitas kesibukan ya, sing janten ibadah itu nya janten ibadah. Ah, di 085-22-36-85-472 lah hapunten sing kuring ada ieu teh. Ada barusuh. Ada barusuh. Itu geningannya kagep kagegel mohon bak itu nya. Kantaran dina ilat menya alias dina lidah gusti. Tinggal yang gitunya lumayannya. Oh, kudu ngarujak duduku ya darun. Kudu ngarujak duduku, ngarujak payung. Dirujaknya. Diboknya, dibeboknya. Nah gitu ya Allah Rokarim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuma supaya dina ibadah, terutama dina sholat supados husu. Gitu Kang, supados husu cenanya ibadah di Allah Rabbul Karim mohon. Ah, orang tingali dina kalimat nu disebatkeun ihsan. Nah, apa itu ihsan? Anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Teu kitu teteh Kang ya. Anta budallaha yen ibadah anjeun ka Allah ka annaka tarahu sapertoskeun anjeun ningali ka Allah. Ningali ka Allah. Sabab lamun jalmi rasa ningali kana sesuatu atanapi istilahna lamun nuju di padamelan ditingalikeun ku manor, ku atasan, pastilah bakal husu, bakal dinas, bakal serius eta teh. Tah urang teh sing rasa ningali ka anak ka sapertoskeun urang ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Itu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun anjeun ada besok sana jan anjeun teu ningali ka Allah Subhanahu wa taala, tapi fa innahu yaraka, Allah
tetap ningali ka anjeun, ningali ka anjeun da kitu. Kahara ibadati husu itu. Itu husunya. Fokus. Aduh husu itu fokus. Tegak leader. Teka mana karep emutan anak gitu. Tuh, teka mana karep. Ampun, tuh kiroho. Lisan dekir hati poho. Yeah. Ayo nukisulin. Kiroho, lisan dikir hati poho. Anggota dikir hati poho. Itu kiroho. Yeah. Kiroho itu. Mohon aos-aosan takbiratul ihram, Fatihah dan sebagainya kan itu maca surat. Wa tawasan tasbih narukuna sujud. Ternyata geningan wa. Hatena teh ka mana karep we kitu. Sukan rek tanur ti mulai babu teh da kabaca we kitu kabaca. Keur salat Isya emut anjing bade kata si kabayang. Lebah cibalong, abdi masuk naon, sok liur, da bulak belok. Halo, Robia Karimaya kitunya, kangnya. Sing fokus, fokus. Nya diantawis nama, itu teh dina segi angoan oge kedah. Nu hebat, pewangian nu betah ulah sampai kakun kot bau dahdir. Dan najis itu dahdir, najis dahdir itu teh. Itu, ya. Pandangan nuju sholat oge teu kenging ka mana karep, teu kenging luak liuk, teu kenging tangah. Kan ditegur ku Allah ka jalma nu keur luak liuk nuju sholat ya kan gitu. Kumaha tuh nah aya nu hebat daripada kami surah Allah. Bukan keur sholat luak liuk anjeun daripada luak liuk. Aya sesuatu nu hebat daripada kami surah Allah kan gitu. Aduh. Ya Allah, rebekan takit tu je, sok sing fokus pandangan karena tempat sujud itu pandangan tempat sujud. Sing rasa rumasa ditinggali ditetep kalau subhanahu wa taala husu ibadah. Nah, gitulah yang tahu senamanya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad. Ulan, kumadamang, alhamdulillah. Bade curhat Pak Ustad, mang. Biasa ya tuh. Kumau pamis sepertosan. Seseparantos abdas. Ngadoana di kamar mandi, tapi ngango anduk bungkul. Tuh diacuk. Satu Pak Ustad dengar doa anak mohon penjelasan anak atur nuhun Pak Ustad penjelasan anak ya itu ya boleh-boleh saja cuman makruh itu di tempat ayah WC-an ayah toiletan maka itu makruh cina itu abdas deh makruh cina itu teh toiletan mah gitu ya mohon itu ya boleh-boleh saja jangan lebih baik mah eta teh bararuni heula ngadu ama jojo eta marun ramai eta gagaraplek eta aduh gusti ting eta gunung kemar ingat tuh adi sing bener eta teh ngadu ama tulah gitu muni we gitu nya kaluar heula gitu halo rabi ya sok itu beren ya halo halo rabi karita kitu bunian heula ngadu amat tuh bunian heula asyhadu alla ilaha illallah arek husuku mah arek kitu mah tuh wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina, waj'alni minal mutatahirin, waj'alni min ibadika sholihin. Indah itu. Aduh, waj'alni minal mutatahirin. Moga Allah ngajadikeun ka abdi teti jalma-jalma, golongan jalma-jalma, anu saruci. Waj'alni min ibadika sholihin. Mugi Gusti ngajadikeun abdi teti hamba Gusti anu saroleh. Indah tiditna syahadat heula wa tuh sok bunian heula tuh lah gitu. Nu penting orang teu saluar ti WC basuh keneh kan gitu ya basuh keneh.
Ya, baik doa, doa setelah wudu, setelah wudu. Jadi pengampura itu wudu teh. Kumaha lamun wudu buligir makruh. Makruh buligir makruh, tutupan heula orat minimal itu pameget itu teh antara bujal sareng tuur minimal ya. Itu makruh. Itu tanya soal keluar heula ti WC, keluar heula ti WC. Berdoa. Berdoa gitu ya. Penting itu teh. Jadi pengampura ti Allah. Itu harus nama itu teh urang teh teras-terasan nyenak abdas. Batal abdas, batal abdas, batal abdas gitu. Itu saya namanya itu. Batal abdas. Kadina padesan gitu kan ngarengener abdi masa salaman gitu kan ngarengener abdi masa abdas gitu lah kedawak-kedawak we gitu. Salaman di jeung teh gitu saya murimna gitu. Gitu loh gitu. Kapai kita tahapunna dan kita punna gitulah gitu salam etawa budaya kita gitu, kurang tanya Allah kedawak kedawak gitu kamu diutak utak mang gitu tu kenging gitu teh kenging apalagi wanita wanita sama laki laki lain tidak boleh bahkan Rasul menyuruh menceraikannya kan gitu itu gitu apabila wanita kau isi kau ada disentuh oleh orang laki-laki lain boleh diceraikan suruh kanjeng Rasul kan gitu. Itu ah. Itu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak Ustaz? Damang. Alhamdulillah. Angger kene Pak Ustaz. Hatena teh teu acan aya ka salehan. Oh. Tahu tahu aja si teteh. Si Ucu, si Akang ieu tahu aja. Itu hati hati nak belum ayah kesolehan. Oh betul, ingat hati nama tu. Itu wah kumbi dohir, alat tak kumbi sorohir. Ya, itu hukuman dohirna, ulang hukuman batina. Itu ya. Wah kumbi dohir, alat tak kumbi sorohir. Itu hukuman dohir. Oh hati hati, hati cerita dohir namanya. Orang hukuman dohir namanya, ulang hukuman batina.

Atis sanubarina mana gitu nyawanya. Ya Allah Rabbi Karim, harupun masuk alus itu mari tukangun itu, oh munafik itu mah. Munafik naminanya ke sini disolehkeun eta tangga teh nya. Sing disolehkeun gitu. Kumaha cai tadi sana di Palihwetan di Sika Thomas aya kana cai tah. Beda seueur batu ditu mah balong batunya. Ya Allah Rabbi Karim tah gitu. Sing disolehkeun tangga na sing balageur. Ya, sing balageur. Sabab eta teh termasuk milaran kata tangga teh dosa. Bahkan di alam akhirat nang ke dikumpulkeun di padang mahsyar teh jalma sok ngenyerikeun kata tangga, sok milaran kata tangga, sok ngabuli tetangga, sok ngahina tetangga, sok ngarendahkeun tetangga, sok ngamitnah tetangga, sok ngagosipkeun tetangga teh ibu besadayana engke dipoe kiamah teh eta teh dikumpulkeun di padang mahsyar. Keadaan laisa lahu yadanun wala rijlanun, tidak punya kaki, tidak punya itu tangan. Laisa lahu yadanun wala rijlanun, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kumaha tuh gugulingan, cara bonteng. Gugulingan cara bonteng itu kegabah, hei. Ada ulang nganjarikeun tetang, ulang milarang kata tangga. Gugulingan, gogorelengan, seperti sebonteng teh gitu. Serbonteng itu gitu. Allah Rabbi ya Karim. Gitu ya, gitu Kang Apip. Aduh, gitu yang Apip, Pak Amil Apip di itu mana itu cenah di lebih tere damang Pak Apip gitu ya. Gitu. Semoga banyak itu nanya nu itu nu peryogin apa Apip itu nu nikahkeun bulan apa ya. Itu. Eta kumaha tadi lebih tere ta eta teh lauk walungan itu Pak Amil. Amil Apip kumah lauk walungan tadinya tilui tere cilangla. Cik alungan itu karena jabakungnya tuh. Gusti ting. Boleh raos itu tah. Ngaliwat. Gitu ya wah. Astagfirullahaladzim. Nah kadilah ulah. Ulah. Etaun yang tatangat. Sing balager. Sing sabab priyogi. Memeka nu tebih oge nu caket hela. Memeka wargi nu tebih oge kanger kata tangah hela. Priyogi murang teh gitu. Mohon priyogi murang teh gitu kata tangah hela. Ulangan nyerikin kata tangah ucu gitu. Biasa. Itu. Kaduh rejeki alungan gitu. Alungan. Gitu, alungan. Anu wate ngalunganan teh utekeng anu sesa gitu. Anu sesa. Tidak punya kebaikan cenah itu tidak saya sama pas saya sama dah kali itu lagi bakal dibuang gitu ya itu nu saya perang pasihan nu saya itu mulai salbiro dan tidak punya kebaikan kan mana lang tanah lu lebih rohat tatung fiku mimatu hibun tidak akan mendapat kebaikan hatta tung fiku kain pakun aranjun anapakun aranjun mimma tuhibun tanah nombai dan pikanya ada pika cinta ku anjun gitu. Ku resep ku anjun. Aduh ima resep doa mati masih dua jauh bikin kurang. Oh lah ada gitu mah isar namina tuh. Kayak ngeri kang urang isar. Isar teh baguran tuh ing. Itu mual ka udah ku urang mah. Itu mah baganjang kang jerosul. Isar teh. Isar teh baguran tuh ing. Kayak ngeri kasab ayuna bagikan sadayana. Ari pamajikan itu. Ripuh, ada keluarga ripuh. Kamana kan akan disodakokun kabe ke masjid kun. Nah itu, wilujeng lah pun pasehat yang pemajikan. Nah itu, isar kayaknya. Dan dituntut ke agama mah adalah seperti 2,5%. 2,5% kan gitu. Mun 10% pek baik, naon-naon. Itunya hari ayam mah. Itu aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kulan. Kaduh tatangga ngan sok pas sewae reng inungna kumaha nu kitu oh ya mun inungnya aduh halo ampun tatangga teh mah sewae jeung inung ya mah ya sanesgalaknya sanesnya anes yo Kang ka inung galak yeung ka inung galak astagfirullahalazim aya tuas kitu ka inung kunaon tuh Kang gitu-gitu ka inung teh ya Allah Rabbi Karim Tukeng kitu eta teh ya Allah Rabbi Karim ka inung teh nya. Jalma anu nyarekan ka inung ngitu kan kitu. Eta nya. Sok doa Kanjeng Rasul teh kitu, man saba walidaihi. Cenah kitu.
nuzila ala jismihi.

Jamrun. Itu kan. Jamrun. Bi'ada di kotrotin nazalat minas sama ilal ardi. Nah hadis kan jelaskan. Man sabak tenyarekan. Nyarekan kainung bapak nek. Luh. Akang. Na nuzila lajis diturunkan karena jasadna eta anakna, jasadna eta jalma, jamrun, areng nanti anu pinuku sanes areng belemun sanes eta makang kosanes, gitunya sanes, tapi yang mau areng nu pinuku sanes. Kemudian biada di kotrotin nazalat minasama itu diturunkan di hujanan kalawan bilangan hujan sepertos kenti langit di balai dogan kunaon ku arang tina sene arang nupino ku sene di balai dogan itu jalan menusuk naon teh itu nyarekan ka inung bapa pas saya aja inung bapa oh itu kok kolot istitik. Mangkandingan kitu ayu namanya yang. Itu dah. Kakolote geningan kakuk polotot. Molototan biainin hadatin. Aduh, etate biainin hadatin nyeri kakolote. Kok dipanjangkan. Kan kacida nyeri na. Ada gitu mah. Mama nyeri ah. Itu mah biasa. Tapi mama nyeri. Kusya etate. Anak tak gitu. Itu mah kacida. Kacida nyeri nanti itu kacida. Kunaon itu riut sirah ayat sama biasa. Kalau mungkin cuma riut sirah itu kacida gitu. Itu tak ada kata tangga. Itu kakolot. Milaraan. Astagfirullahaladzim. Teeling itu aja lemah. Dimana maneh teh kaluar teh. Tinung. Gitu. Tinung. Ya, belaan kolot-kolot ngabohong, lapar oge. Mamecan lapar, sok ujang-ujang. Belaan enog dina sayang oge di canak, di sepan. Yang saha, yang anak, rek sakola, dibelah. Sebelah sewang. Tinggalikan eku inung mah, ya Allah, biar karim. Ari nges gedewet ngan yaya ka inung. Ngabohong, nipu. Kakolot, hohoa kanu ngajadikan orang tua, na'udzubillahi min dzalik. Hohoa kakolot, bolotot kakolot, nulak cangkeng, ya Allah Rabbi Karim. Dulu waktu kecil anak takut sama orang tua, tapi ketika anak sudah besar orang tua takut sama anak. Leres tu, halo, ya Allah Rabbi Karim. Gitu, baheula mah keur leutik anak teh sieun ku kolot. Nah hari ayuna anak sudah dewasa kolot nemu rungkut, bahaya kan peda titip teh ke emaknya, ke abahnya, ke dewe, soksanaos putra na awon ahlakna, itu soksanaos putra na pikas belun, kan pepuzuh titik ingat doakan awon. Tengah doakan awon. Ya. Tengah doakan awon. Doakan mah sing soleh. Anak kabur. Gara-gara pas ajeng kolot. Doakan sing soleh. Sing disolehkan mana anak. Kadek pepeje. Tekeng istilah nandukikan. Sapa-sapu. Gitunya. Ngutuk kan ngajadikan anak. Tekengin mah. Gitu tuh kayaknya kade sabab bagikan doa nabi terhadap umatnya. Doa orang tua itu bagikan doa nabi terhadap orang tuanya. Bagikan doa nabi terhadap umatnya kan gitu. Dijabah kan doa nabi itu. Gitu. Doakan karena umatnya. Wanji Rasulullah umatku. Dan gitu hai anakku. Soleh anakku. Itu sing darek sholat gitu ya. Dak itu sok sing babalik pikir anak-anak terhadap orang tua.
termasuk milaraan kanungajantenkeun sepuh. Kanungajanten orang tua, apabila orang tua sudah tiada, anakna tedaikeun sedekah untuk orang tua. Tedaikeun ngadoakeun ka orang tua. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'fiha wa'fu anhu. Itu kainung. Itu sok. Allahumma gfirlahuma warhamhuma wa'fihima wa'fu anhuma. Duaan damayimu bapak. Aduh gusti itu. Indah. Kadek tos maghrib tehnya. Hadiahan inung bapak. Hadiahan inung bapak. Ngarah barokah urang teh hirup. Pepening baheula urang teh kadu hok polotot ka inung leres. Tuh tos maot. Kadek tos maghrib teh hadiahan. Hadiah. Datu tiasa cenabi majengan. Kusuna we. Kusuna. Mugi-mugi pun bapak sareng pun biang. Sebab itu nabi nantinya. Masing dihapunten dosa-dosa naku gusti. Dosa pun. Istighfar itu sarang suangsulan mah. Ya kamu sepuh itu gitu. Ya, orang istighfar kamu sepuh. Orang kita kebagian. Sami kebagian mau dikurangi. Allah mau dikurangi. Istighfar abdi semoga ya Allah ibu rama abdi sing dihapunten ku gusti sing hapun dosa-dosa anak ku gusti sing dihapunten gitu tah istighfar abdi dikir abdi tahlil abdi sing hapunten tah dosa-dosa anak sing diangkat tina pamit tema tina kaawanan pamit tema aya dina kacilakan sing disalametkeun masing diangkat ku gusti sing dirangkit diringankeun ya Allah upami tema pun bapak sareng pun biang ayah di alam sana teh ayah di neka bagjaan mugi-mugi sini legakeun patamanan surga nah kan gitu ya tuh barokah tah rezekina teh barokah umurna teh itu putra resep atau napi sering selalu mendoakan kanungajanten ibu rama barokah barokah barokah rezekina bakal barokah bakal mengalir dengan deras gitu bagaikan air di walungan tak kena halodo gitu ya. Alir. Itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pami nu pami cai cai galon sah dianggo abdas. Oh gitu ya. Teh cainya. Ya, cai galon, cai aqua itu sa botol. Nah itu kan cai galon boleh, boleh teu boleh. No penting jangan sampai merubah rasa, merubah warna. Cai mutlakan pada menaya pengawet itu saunau. Itu ya boleh-boleh saja. Ngan pada asal jantan berubah. Iya mah gening jantan kopi. Jaman cai kopi. Iya mah gening jantan kia jantan mawar, cai mawar. Iya mah jantan emping kapan dimangge pewarna gitu. Iya mah nganggo naon itu teh. Iya mah tuh nganggo itunya naon itu namina teh cukang. Susu kacang cai susu atau makan gitu. Nah itu kan ya. Nah itu manga teh sawas-wios. Ngan eta teh hati-hati aja. Aduh, dina nyareuseuhnya. Teu keung dikobok-kobok leuna jolang wae. Teu keung dikobok-kobok leuna jolang wae terutama pek bae teh sawios-wios. Ngagalai didinya dikobok-kobok di eta kitunya dihijikeun brok segala macam susuhannya. Gitu dihijikun, mang atau sawios-wios ngan gitu. Ketika engke pade dipurut, kedah dikucuran heula. Atau dah hamur cai, nah jangan kemah hamur cai. Itu mohon pade dipurut, teh gitu kucuran heula. Kucuran heula. Kumah cara ngarah irit mah. Aya palkon ageung, ngapalkon alit, dipelengein. Nyeh. Gitu tah eta tadi salitnya mohon dipelengein gitu halo gitu ya lo gitunya ka abah gitu damang abah assalamualaikum kanjengan mohon abah ya cepat tujah CS namanya halo bestie aduh alhamdulillah ya alhamdulillah alhamdulillah nuju eta we nuju heureuy ieu ya. Itu
Allah Rabbul Karim tah gitu dipelengein etana tah dipolongoane gitu ya dipolongoane tanah mohon naon teh palkona atana pinaon lah gitu nya polongoan mancer dah gitu kan mancer sepertos kun eta teh palat naon itu pal sedotan itu mancer dah gitu lin mun abdas oge kan irit irit teu penting mah kabasuhan ka banjur kan gitu keung wudu dielap gitu mun teu keung wudu dielap gitu mun teu kaengin gitu ya Nah gitu kayak benernya kedapnya betul dah itu ya nah, gitu bah ya Allah Rabbil Karim untuk ingatnya gitu mohon jadi hati-hatilah hati-hati bah boleh-boleh wae boleh-boleh sah-sah saja mohon sah-sah saja gitu ya. Mangga teh galon, tina galon mohon lu meser ya bima ya cai teh gitu. Tilu galon maraha 8.000-an, 7.000-an gitu mun isi ulang lah pek pat ya saos iya anggo adus. Lah anggar cenah gitu nya mohon da adus eta kapan head gitu kan head. Tos head sasian bulan eta naon Rahman dibesarkan gitu lin. Ah sing tiasa ngirit. Nu penting kalantisan sadaya rambut sadayana nu penting kalantisan gitu kana ka banjur ka kucuran sadayana gitu nya mohon tah gitu kala gitu nu penting makan gitu kalantisan sadayana mangga geus geus bios banjur nu penting mah aduh cekap sakali banjur baseuh sadayana beres anapun nganggo sampo nganggo sabun mah eta mah aksesoris. Gitu, aksesoris eta mah mun teh matuang manaonana rencangna kah gitu. Itu banjur ka baseuhan nu penting ka baseuhan sadayana seluruh badan lantis cekap saemer alit ge cekap. Gitu asal tiasa nganggona kalantisan sadayana tuh gitu mun ka banjur awak ti ka banjur teh dielap teu sah adus dielap. Teu sah wudu dielap teu sah. Teu sah wudu dielap teu aya, teu aya wudu dielap teu aya. Dielap we cenah wudu teu aya wudu dielap teu aya. Gitu, kada di jarul mai ngocorkeun cai walaupun istilahna di peureut kan ngucur. Gitu mah. Itu cenah kucihaneut mangga kucihaneut geus teu sawios-wios gitu nya wa. Teu sawios-wios mangga kucihaneut oge kan gitu mangga teh teuing. Itu nya Kang. Ai gitu ya. Si hanut si Nabi mah tiris bebek baik gitu. Gitu bebek baik. Kumaha cenah ya. Itu ya. Kumaha upamin nu nganggo perban abdasna. Muncul lagi ya. Nganggo perban ya abdasna teh. Nganggo perban. Upami anu nganggo perban. Tenggu abdas. Ari dina anggota abdas mah. Anggota naon mah. Anggota abdas silin. Tayamum. Gentos ku tayamum. Mudah ku tayamum. Itu aduh cenah ieu mah sampean ge dipen eta di pandanganana di dalam kitunya. Ah tayamum mah gitu tayamum. Digentos ku tayamum eta teh ringan. Ah kanten ayeuna mah lodo taneuhna gararing nya nyanak taneuh anu garing gitu tah anu garing tipung ditipung. Disangrai heula tuh. Tipung, seueur anu tanu garingnya tipung heula, ya, tipung teh maksudna tadi di eta sina lembut gitu sina lembut nya dicik-cik heula gitu tah. Nganggo kalo kan gitu kan sapertoskeun tipung geus eta nanti kan sae kan itu teh nya. Sakaliun-sakaliun teh dihamur-hamur. Teh dihamur-hamur sina melastikan sacangkir ge wah sabaraha kaliun mah itu teh. Sacangkir atawa sagelas melastikan itu teh khusus kanggo naon? Paranti tayamum wah gitu. Itu seueur pisan nya wah sabaraha puluh kalian sih pada pausan atau penting keprul kan gitu ringan salah rasa nama ringan penting mah elmuna nggak pernah kdw gitu tema ayah najis hilangkan hela tina badan teh gitunya tina najis teh gitu terus dibeli ayah kokotor hilangkan hela gitunya itu terus diupami tema dina pada tayamumna sing lebet waktu bener serang abdas ya tamah gitu. Bener abdas ari abdas nu normal mah urang sehat kemana karepna we setengah genep gitu abdas mun teh magrib teh kan itunya gitu magrib ana jam genep kirang saparapa tuh umpamana teh kan gitu abdas teh ari nu langgeng hadas mata atanapi istilahna kuduna langgeng hadas hartosna langgeng hadas teh
aya geti istihadoh eta langkung hadas kitu wa. Teras deui upami naon kitu langkung hadas teh pami bapa-bapa mah klepna penginten masih kene ngalir geuning kitunya dol gitu karena istilahna aya nu di selang teh geuning di selang eta kan langkung hadas eta abdasna teh kedah lebet waktu eta mah. Kedah lebet waktu tos abdas teh langsung salat kan gitu. Nah gitu langsung sholat. Nah itu tayamum oke sami tayamum. Kada tos lebet waktu sebari kadang kada menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat. Nah itu tayamum listibati sholat di an hadasil asgori padulillahi ta'ala. Gitu. Itu ya. Niatnya tibari dina ngusap naon ngusap raraya. Enteng ngusap raraya sarang ngusap panangan itu enteng itu. Enteng kan pedah kadai tapami dina ngusap raraya. Kadai tadina hanapun pangamung. Teras di dina lami itu kada kausap ya sadayana pokona mah kausap ringan kausap keprukeun teuing campur di kadinya tekenging gitu teuing campur di kadinya tekengingnya gitu si taneuhna teh gitu saeul lamun campur di kadinya mah mustakmal disebut keprukeun kana sanes gitu keprukeun ringan pisan di rumah sakit diperban mohon tanya diperban mangga gitu diperban tah gitu di rumah sakit pek sawas bios diperban cenah mah gitu. Itu tayamum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayeuna nuju halodo leres pisan. Pami cai nak bak hejo sah dianggo abdas teu. Itu. Aduh, cai hejo ye, cai hejo mohon. Cai hejonya. Cai hejo dina abak mohon. Gitu mohon. Tah, cai hejo dina abak. Alhamdulillah. Nah gitunya cai hejo dina bak teu sawios-wios teu sawios-wios nya cai hejo dina bak teu sawios-wios gitunya itu jadi janten upami cai hejo dina bak mah eta disebutna teh bitulil muksi nah ku lila cicing untuk bahasa eta na mah kitu lila cicing dina naon dina bak. Janten naon janten saya teh hejo gitu janten hejonya gitu janten hejo tah gitu tah teu sawios-wios kapoe wae geuning gancanan itu kumaha tadi pasir kujang masih kena aya tuh di Cimini itu Hang Haji Sultan ya Haji Sultan tah gitu tah CS eta Haji Sultan mohon hejo caina dinya teh nya labak teh nya itu mohon tah teu sawios-wios eta mah betul mesti teu sawios-wios itu. Karena ini tekan gitu, cah itu jadi antep, nina bakti guning harejo, daka poe, wae, nya, sah-sah wae, gitu. Sah-sah wae, tamah, mangak, be, gitu, ya, itu, mohon. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya. Umah hukumna pamidina sholat, patiah, na, tengah ngobismillah, ya. Dengan bismillah ya gitunya. Oh eta mah ya tilu madhabnya cuk Imam Syafi'i hukumna wajib. Mohon. Sore Imam Syafi'i mah hukumna wajib teu ngomong bismillah teh. Sore Imam Hanafi itunya Hambali mah sir. Sir hatena dina sir teh hatena teu tarik lah teu tarik. Sore Imam Malik mah teu wajib. Teu sawios wios gitu, teu sawios wios gitunya. Mohon kan urang ka Arab kan gitu lin, gitu madhabna nu sanes kan di Arab kan di sanes teu sawios wios gitunya. Gitu ya segitu lagi kesadayana atuh mugi-mugi we nu didukeun ku sim kuring saeuga manfaatna nu saena hakikat ti Allah nu lepatna tina kabodohan sim kuring hakna suhun bilahi taufik wal hidayah wal muafiq ila aqmin thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenengan Harun wargi dinangawalar patarosan di acara siraman rohani kanutos naros satur nuhun pamugi kahartos kalian tiasa dilaksanakan sanggama biasa oge kanusanesna mugi jantan pelajaran hatur nuhun tina sanes kanten perhatosan anawargi urang teraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

merayap tanpa suara menggerogoti amanah yang dijaga, uang rakyat yang mestinya berguna sering hilang entah ke

tahan. Dolar melambung mengguncang keadaan. Harga kebutuhan terus berkejaran. Sementara penghasilan berjalan ngos-ngosan.

0: Marana. Marana. 98.5. Sukabura
1: lain, ayeuna masalah loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Getah merena gareuna 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.

Setia Radio Sukabura dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Wargi setia hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 bersama saya Ali Zainal. Kita berjumpa lagi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Program Halo Selamat Pagi kembali menyapa Anda semuanya. Pagi yang kembali cerah kita nikmati. Di hari ini tanggal 6 Oktober wargi setia. Jam 6 lewat 27 menit. Waktu kita saat ini cuaca di luar sudah sangat cerah sekali. Matahari sudah muncul menyinari kita. Menyambut kita semuanya yang sudah beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi, saya aturkan untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Di saluran kesayangan kita tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura. Pagi hari ini, Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Selamat pagi, semoga sehat selalu kabar Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu dipenuhi dengan rasa syukur ya. Pagi hari ini masih bisa menikmati udara segar, kembali terbangun untuk kemudian kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Semuanya mudah-mudahan disyukuri oleh kita semuanya atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi buat semuanya wargi setia. Interaksi kita lewat WhatsApp seperti biasa 081-222-81101. Kita temani pagi hari Anda sampai dengan jam 9 pagi nanti di Halo Selawat Pagi.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

98.9 FM. Hey Jude versi Martin Miller. Oh, enak sekali ini lagunya ya. Hey Jude, don't make it bad. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan bisa menambah suasana semangat kita di pagi hari ini. Semangat dong ya semuanya. Aduh, udah pada nonton timnas tadi malam. Yang bikin deg-degan. Mata keringat dingin ya. Tapi alhamdulillah kalau di berita sih ini saya nggak tahu dibesar-besarkan atau gimana, tapi memang berita menyebutkan bahwa tim nasional Indonesia akhirnya raih juara setelah 35 tahun. Tim nasional Indonesia akhirnya raih juara setelah 35 tahun. Setelah terakhir menjuarai sebuah ajang pada tahun 1991, skuad Garuda kembali naik podium tertinggi tadi malam atau kemarin ya. Lewat perjuangan adu penalti seperti yang kita saksikan bersama tadi malam, Merah Putih menang 4-2 setelah skor imbang di babak apa namanya, perpanjangan waktu 2-2 ya. Ini merupakan kalau di catatan ya, ini merupakan kali pertama Indonesia meraih gelar juara di ajang sepak bola senior. Kali terakhir timnas Indonesia senior menjadi juara adalah ketika tampil di ajang SEA Games 1991. Ketika itu skuad Indonesia ditangani oleh Antoli Polosin. Para pemainnya Haji Santoso, Robby Darwis, Widodo, Rocky Putirai, Edi Harto, Kas Hartadi. Waduh. Tahun iraha. Setelah menjadi juara SEA Games 1991, Indonesia berulang kali gagal menjadi juara dalam ajang senior. Di Piala AFF, Indonesia harus puas menjadi runner-up sebanyak 6 kali setiap masuk final. Indonesia selalu gagal jadi juara. Sementara Indonesia juga pernah kembali berjaya di SEA Games tahun 2023, tapi itu adalah untuk Timnas U23 ya, bukan senior ya. Jadi untuk ajang resmi ini adalah gelar juara kali pertama setelah 31 tahun atau tahun 91, di mana waktu itu Indonesia juga apa namanya menang di ajang SEA Games. Nah, setelah itu di Piala AFF, di piala-piala yang lain, itu Indonesia selalu kandas ataupun jadi runner up. Tercatat di Piala AFF saja sudah 6 kali jadi runner up ya.

6 kali. Emang benar ini? 6 kali runner up Piala AFF. Setahu saya Piala AFF itu 2 tahun sekali ya. Kalau 6 kali jadi runner up berarti 6 kali 2 12 tahun tuh ya. 12 tahun. Ya begitulah ya. Saya juga tidak ingat kapan timnas Indonesia senior ya ini menjuarai ajang resmi ya. Kalau yang U23 memang pernah, U19 sebelumnya juga pernah ya. Yang terdekat itu di SEA Games 2023. Tim nasional kita menang waktu itu ya. Saya lupa lagi lawan mana ya. Tapi ternyata itu adalah timnas U23 bukan timnas senior. Jadi kemenangan tadi malam atas Thailand adalah kali pertama timnas senior naik podium. Setelah 35 tahun yang lalu, tahun 1991. Dan itu tercipta di FIFA ASEAN Cup ya, yang merupakan turnamen baru. Turnamen baru yang baru dicetuskan oleh FIFA di tahun yang lalu, Oktober 2025. Jadi sejarahnya dulu Presiden FIFA Gianni Infantino, yang botak itu tadi malam nonton ya. Nah tahun kemarin di bulan Oktober 2025 meluncurkan turnamen ini, dilakukan penandatangannya di Malaysia.

Perbedaan krusial FIFA ASEAN Cup dengan Piala AFF ini terletak pada kalender pertandingan. Jadi turnamen ini digelar dalam jeda internasional resmi FIFA. Oleh karenanya, klub-klub penggawa timnas wajib melepas pemainnya. Kalau Piala AFF tidak berada di kalender FIFA. Kalau di Eropa, sekarang lagi jeda internasional ya. Mereka melakukan beberapa pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba. Nah, di kawasan ASEAN, Presiden FIFA ini kemudian membuat ataupun meluncurkan turnamen, yaitu FIFA ASEAN Cup. Dan ini adalah kali pertama untuk negara-negara di kawasan ASEAN ditambah 3 tim tamu. Dan alhamdulillah Indonesia selaku tuan rumah juga bisa berhasil menjadi juara untuk yang pertama kalinya. Alhamdulillah. Akhirnya para pemain yang dinaturalisasi ya, yang sudah pindah ke warga negaraan, para diaspora bisa merasakan juara untuk pertama kalinya. Tom Hanks-nya sia-sia jadi WNI. Dion Mark walaupun tidak main ya. Aduh. Ini pemain yang sangat beruntung Dion Mark ini ya. Di Persib kemarin juara. Sok sana aja ente jadi pemain inti. Ayana temilo main juara. Benar, gede milik sebapak. Hanya di rezim ini King Indo juara. Aduh. Laguna gigi anu wowo nu mana wowo lo ente jogetnya tadi penting ya. Bajan, selamat pagi Amar, pagi A, timnas kita masih jauh dari harapan. Lawan 10 pemain masih kena kurang memuaskan, ulah hampir pemain Eropa semua. Alah, kumat Amar. Umah segitu ayana. Greget kami ya. Sangganing boleh hungkul no main ya. Sangganing boleh hungkul lalu mana mau keturunan Walana. Lawan Swadikap 10 pemain ribu. Tapi ya alhamdulillah ya. Kalau sudah namanya adu penalti nggak ada tim unggulan, semuanya 50-50. Melawan tim terlemah sekalipun kalau sudah namanya adu penalti, dua tim itu punya peluang untuk menang 50%. Dan alhamdulillah timnas tadi malam dengan adanya kiper sekelas Emilio Odoero, namanya Mulyadi ya, bukan Mulyono ya. Kiper yang tadi malam berhasil menyelamatkan tim nasional Indonesia ya, menyelamatkan gawang kita dari tembakan para pemain Thailand, itu adalah Emilio Audero Mulyadi. Nama belakangnya memang ada Mulyadi di situ ya. Bukan Mulyono, Mulyono di sana, Mulyadi di Jawa Barat.

pasti Akina itu orang Subang cerita itu apa? Di mana itu sejarahannya? Para pemain, no tadi malam Ryan, eta Martin Paes, nya Tom Hey, Urat Mangun, wah eta timan kumaha baheula na eta nya. Akin ini na. Kumaha eta meureun kapungkur temen Barbogohan yang company. Ah, itulah ya.

lain bobogohan murah. Dipaksa aja bel. Dipaksa. Suka nangis gak gerosip. Aduh. Liriknya nukis ya. Ampun, aduh, ampun. Oh, wow, wow, wow, oh, nukis. Kata tajir kata wow, lain wow, itu panas sih doang aja. Panas, bawa jalan jadwal nanti tanu, iya.